0: 88,7 FM Hello. Is suara Jogja, suara warga Indonesia.
1: Come from the ground.
0: Oh, suaranya masih suara kayak suara bangun tidur sih.
2: Yang semangat, ayo semangat.
0: Ayo semangat.
2: Tadi aja di Brimob pada upacara.
0: Emang ada apa ya?
2: Kayaknya emang apel biasa kali ya.
0: Oh.
2: Iya, udah pada baris tuh.
0: Gak tau kenapa kok saya ngantuk banget ya sahabat suara. Padahal tuh jam berapa ya saya tidur? Jam 11 loh, bangun jam 6 kan masih oke kan?
2: Normal banget.
0: Normal gitu loh. Tapi kenapa hari ini tuh vibesnya kayak udah mulai aras-arasan bekerja ya?
2: Udah merasa kaya kah? Tidak butuh uang?
0: Apa ya, besok tanggal merah sis. Udah berasa kayak apa ini harusnya sudah mulai planning liburan gitu kan. Harusnya udah janjian nih sama teman-teman yang biasanya kerja di luar kota sekarang lagi pada balik ke Jogja. Harusnya pagi hari ini saya menikmati morning run nih, morning run. Ah, saya sekarang malah menikmati morning siaran.
2: Enggak apa-apa. Kan siarannya sama aku. Harusnya kamu tetap seneng enggak sih?
0: Iya, justru karena sama ente. Hah? Karena sama ente,
2: aku tuh seneng. Memberikan energi positif.
0: Tapi ini ya, sedang mempersiapkan untuk besok Idul Kurban ya.
2: Betul, yes.
0: Bagaimana persiapan semuanya di rumah, sudah okay kah?
2: Sepertinya sudah mulai hektik. Karena kayaknya udah pada nyari bumbu-bumbu gitu. Tadi pagi mamaku udah mau ke pasar, no. Udah mau ngestok tuh bumbu-bumbu.
0: Oh gitu. Gimana sih kalau misalnya keadaan ketika mau Idul Kurban gitu kalau di rumahmu?
2: Kalau di rumahku sebenarnya nggak yang serempong mungkin keluarga lain ya. Kalau ibadah ya udahlah ya biasa puasa gitu-gitu. Nanti waktu hari hanya nanti sholat. Mm-hmm. Terus habis itu karena aku di kampung tuh emang masih guyup banget kayak rukun abis gitu kan. Itu nanti balik lagi ke masjid deh buat ikut nyembeli.
0: Oh,
2: itu nanti bener-bener bisa satu hari sampai sore sampai dibagiin. Oh. Soalnya keluarga tuh panitia kayak gitu-gitu.
0: Oh, berarti ikut motongin juga dong.
2: Yes, bendul.
0: Seru banget. Terus rencananya meh mbak masak apa say?
2: Wah, kalau itu sih bukan ranah saya ya untuk memasak. Saya kan ranahnya mengicipi dan juga menghabiskan.
0: Wah, saya request ngono apa?
2: Ya bisa, tapi aku kayaknya emang nggak orang rewel gitu Del. Karena aku kan emang mudah untuk diayomi. Lagi-lagi promosi.
0: Apa ya Pin? Isah esok.

0: 98,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kalau misal mau Idul Kurban kayak gini, harga-harga pada naik gak sih, Bin, biasanya?
1: Harga apa?
0: Harga-harga di pasar gitu. Pada naik gak?
1: Jujur gak terlalu tahu. Jujur ini, kita jujur-jujuran aja nih. Karena kan saya kan, ya, princess abis ya.
0: Dua wanita yang... jiwa ibu rumah tangganya perlu dipertanyakan ini, sahabat suara, beneran deh. Kalau saya mungkin bisa jadi, kalau bisa biasa lebaran sih naik ya, Shay.
1: Kalau lebaran biasa naik, lebaran Ramadan gitu kan naik. Kalau yang lebaran haji ini kurang tahu. Harusnya sih mungkin bisa ya, bisa naik ya.
0: Karena kan komoditas ini kan diperlukan sekali ya.
1: Iya, benar.
0: Iya kan.
1: Udah, kita pakar ekonom banget deh. Bahasanya kayak kurang cocok.
0: Enggak, bukan gimana-gimana nih. Soalnya ini tadi saya baca-baca. Kalau ternyata Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta ini menemukan adanya komoditas minyak goreng program pemerintah, tau gak yang minyak kita itu kan subsidi kan?
1: Yes, benar.
0: Nah, itu ada harga yang dipatok maksimalnya. Harga eceran tertingginya.
1: Headnya.
0: Headnya itu kan harusnya 15.700.
1: Yes.
0: Tapi ini dijualnya jauh, bro. Berapa? Dari harga eceran tertinggi 21.000.
1: Waduh.
0: Di pasar Giwangan, di salah satu kios di pasar Giwangan.
1: Bedanya 5.000 sendiri tuh.
0: Makanya.
1: Kok bisa sih, harusnya gak boleh loh.
0: Nah, akhirnya dari Kepala Bidang Ketersediaan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan Disdag Kota Yogyakarta, Ibu Sri Riswanti, menjelaskan tentang lonjakan harga. Karena memang ternyata ini permintaan dari masyarakat tuh banyak, tapi kelancaran untuk pemasukannya itu tidak sesuai.
1: Oh, berarti gitu. Gak pas ya sama yang dipasok sama yang dibutuhin juga.
0: Nah, jadi akhirnya, jadi gini, pasokan resmi dari Bulog ini tuh mengalami keterlambatan. Karena emang sekarang tuh lagi ada fokus penyaluran bantuan pangan masyarakat yang lagi dilakukan sama pemerintah. Nah, itu ternyata dimanfaatin, bro, sama beberapa oknum sales yang tidak, gak tahu nih sumbernya dari mana barangnya. Ini bisa memasok minyak kita dengan harga yang melebihi eceran tertinggi. Jadi mereka itu udah ngejualnya di harga 19.000. Ya gimana kalau mau dijual 15.000 sekian itu tadi, ya gak dapat untung, rugi dong.
1: Bener, belinya aja
0: di harga 21.000.
1: Oh gitu. Tapi ini di pasarnya masih lokal ya, masih Giwangan doang ya?
0: Di pasar Giwangan.
1: Tapi kayaknya belum ditemukan juga, semoga enggak.
0: Semoga enggak. Tapi kan akhirnya langsung menelisikan pemerintah apakah di pasar-pasar lain ada gitu. Maksudnya apa ya, Shay? Indis ekonomi ngono ki lho, mbok tulunglah, jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Iya kan?
1: Iyalah.
0: Masalahnya apa? Gaji kita segini-gini aja.
1: Imut.
0: Masa iya harga

0: Raja Suara Warga Indonesia. Tapi itu emang sekarang lagi happening banget hal-hal yang berbau olahraga sih. FOMO yang lagi naik daun sekarang tuh ya Sahabat Suara adalah FOMO olahraga.
1: Yes, dan FOMO-nya olahraga itu selalu saya dukung walaupun namanya FOMO. Cella, ya.
0: Selalu saya dukung.
1: Iya karena
0: berasa pemerintah ente.
1: Ya nanti 2029
0: ada rencana ya.
1: Kader muda. Merintis bisa kali.
0: Enggak masalah. Kalau emang ternyata jalan hidupnya di situ.
1: Waduh,
0: ya kan.
1: Berat, kurang modal, Bu. Enggak, ngomongin tadi FOMO. Kan kalau kita ngomongin FOMO tuh hal yang bisa dibilang agak negatif ya. Cuma ikut-ikutan doang. Tapi kalau olahraga beneran aku dukung. Karena dia bagus walaupun cuma FOMO yang ngikut-ikut orang tapi tetap bagus kan?
0: Bener. Setuju banget sih. Itu adalah FOMO yang apa ya,
1: nggak apa-apa.
0: Kalau sekarang adalah FOMO yang didukung.
1: Nah, itu dia.
0: Bahkan sama pemerintah.
1: Eis, ini dia. Iya kan? Kamu kan juga orangnya sporty abis. Zed kan?
0: Sporty parah saya, Sahabat Suara.
1: Tapi
0: gak
1: mending
0: bisa.
1: Coba kamu sekali-sekali mainnya ke Bantul, Del.
0: Iya, selama ini saya mainnya di kota mulu ya.
1: Mangannya itu, karena ternyata nih Sahabat Suara, di Bantul sendiri, dari pemerintah Kabupaten Bantul, ada rencana buat bangun fasilitas olahraga. Bentuknya tuh jogging track di seluruh Kapanewon Bantul. Yang mana nanti difokusinnya pertama kali itu di Bantul Kota. Karena kalau kita lihat di Paseban kan, weh, di sana orangnya ramai banget. Mau dari jam kapan pun tetap ramai, malam aja ramai orang jualan
0: betul,
1: kan.
0: Betul.
1: Makanya ini udah ada rencana walaupun nantinya bakalan bertahap juga bangunnya. Ya, lagi-lagi adanya
0: efisiensi
1: eta. Itu dia, jadi harus bertahap. Tapi maksudku ini hal yang oke loh.
0: Iya, betul. Karena kalau kita lihat-lihat ya, Kapanewon di Bantul tuh ada 17 Sahabat Suara. Ya, jadi kemungkinan nanti akan ada harusnya ya, kalau sesuai dengan yang diperkatakan bahwa akan setiap di setiap Kapanewon akan ada jogging track. Jadi harusnya nanti ada 17 jogging track.
1: Weh,
0: jadi Tina-tina kita Sahabat Suara, kegiatannya adalah jelajah jogging track di Bantul.
1: Bagus.
0: Konsep emang sekarang itu kita menggalakkan menuju Indonesia yang lebih atletis ya kan. Pokoknya pat hati apa? Melayu.

0: 7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Yang menjadi permasalahan adalah ketika satu hal sudah menjadi isu publik atau sudah diperbicarakan oleh banyak orang, sis. Banyak orang semakin bisa beropini akan hal tersebut.
1: Apa tuh?
0: Iya kan?
1: Ini ngeri kemana dulu nih?
0: Saat jogging.
1: Oh, jogging.
0: Saya kan lagi suka jogging gitu ya, sahabat suara. Nah, terus saya kan lihat nih di sosial media kan juga jadi satu hal yang banyak orang kontenin kan.
1: Benar.
0: Dan ada aja komen-komen yang gini. Ih, pace 7, pace 8, pace 9, pace 10, jogging apa jalan? Yang penting tuh mulai dulu, gerak dulu.
1: Yes.
0: Bangkit dari kasur.
1: Itu dia.
0: Jangan cuma rebahan glundang-glundung kayak semangka apa kayak gini, heh. Klumbrak-klumbrak aku mbahan ngono kuwi, mohon maaf ya, emosi hamba.
1: Sabar. Kenapa sih kalau marah-marah mulu? Enggak apa-apa.
0: Bukan gimana-gimana. Ketika ada satu hal yang baik, boleh enggak? Enggak usah ikut campur.
1: Karena emang kayak gitu tuh nurunin mental loh, jujur.
0: Iyalah.
1: Kalau misalnya nih, kita lagi mulai banget olahraga yang kita gak ada basicnya. Alias bukan untuk atlet gitu loh.
0: Iya.
1: Mulainya ya pasti dari yang gampang-gampang yang kita mampu. Dapat komentar kayak gitu, apa besok gak usah lagi aja ya. Gitu kan.
0: Kadang apalagi misal kalau sekarang ada namanya runners rekreasi.
1: Asik.
0: Jadi mereka.
1: Istilah baru nih.
0: Istilah dalam dunia runners ini luar biasa memang. Runners rekreasi adalah mereka pelari.
1: Oke. Okay.
0: Tapi ya cuman buat hiburan.
1: Oh.
0: Jadi gak yang benar-benar seserius itu.
1: Gak yang mengejar medali apapun di maraton manapun.
0: Betul. Kayak ya udahlah buat hobi aja gitu loh. Itu ada aja orang yang komen gitu loh, sahabat suara. Lari. P9, P8, lari apa jalan? Yang penting bangun, ngerti gak?
1: Ada
0: penting udah mulai.
1: Yang ngomentarin outfit juga, Del. Outfitnya kok kayak gitu, sepatunya kok kayak gitu. Maksudnya ya,
0: mas mbak lepotnya ini saya kelamben, ini saya HP.
1: Makanya itu ngertira. Loh, kan yang dipakai kan yang penting semangatnya dulu. Mau pakai apa aja yang penting nyaman. Kecuali pakainya pakai baju kebaya itu kan agak repot. Walaupun ada kemarin event.
0: Iya.
1: Tapi kalau tiap hari kayak, aduh. Repot ya nyucinya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Anggap bol kan bukannya reget betina ya kan.
1: Eman.
0: Ngelempreh kan.
1: Itu
0: biasanya. Ngunukui lo sahabat suara. Tolong Mas Mandi ya. Nih kalau misalnya ada yang seperti itu tolong dikasih tahu ke kita. Siapa tahu memang. Karena Mas Mandi kan Mbak Maya juga jogging ya.
1: Benar.
0: Juga sporty. Seorang yang sangat sporty sekali ya. Setiap pagi memberikan apa namanya. Semangat untuk istrinya yang berolahraga di pagi hari. Kali ini aja request lagunya. For Revenge, saat ku benci dunia dan seisinya. Spesial buat Maya, semangat beraktivitas pagi. Hari ini Mbak Maya ngapain Mas Fandi?
1: Yang di checklist apa dulu nih? Biasanya tiap hari ada tuh yang di checklist kan?
0: Ada.
1: Siapa tahu Senin tuh jadwalnya jogging. Selasa berarti naik lagi ke lari. Bukan jogging lagi. Nanti Rabu udah nge-gym. Kamis padel. Jumatnya rehat.
0: Atletik banget. Atlet sekali. Mama Mbak Maya ini. Tapi luar biasa sih memang. Sangat aktif gitu kegiatannya tuh selalu ada ngantar anak. Sosongku bedoli suket ngono kita nan ono momen-momen ngono kuwi ya. Ya maklum gak awak dhewe sing biasane klumbrak-klumbruk turu-turu karo diseneni karo wong tua kan ya rada beda ya, Sai. Kamu yang mau request juga masih bisa loh, sahabat suara. Lagu yang sedang mungkin menceritakan isi hati kamu.
1: Aduh.
0: Langsung kirim kemana sis? Kasih tahu dong.
1: Ke WhatsAppnya Iswara Jogja di 0812299888887.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
0: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: 88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Salah satu yang sedang saya persiapkan menuju besok tanggal merah tuh ya, sahabat suara. Cari stok cemilan.
1: Asik.
0: Kebutuhan.
1: Asik.
0: Dapur dan kamar sih.
1: Wis, benar-benar. Karena biasanya gini, Del. Tadi kan kamu sempat tanya tuh, yang biasanya dilakukan saat menjelang Idul Adha itu apa? Yang paling khas adalah di keluarga saya itu share-sharannya video tentang masak-masak, tentang tips-tips masak. Nah, itu udah mulai bermunculan di pagi hari ini. Udah macem-macem. Tapi kalau buat info-info promo kayaknya belum ada gitu.
0: Padahal itu penting.
1: Padahal itu yang paling utama. Jadi tenang aja, kalau di grup WA kamu belum ada sahabat suara, kami bakal ngasih tips buat kamu belanja hemat buat seminggu ke depan masih aman, karena kalau belanja di Alfamidi kamu bisa tebus terus murahnya Alfamidi. Ini udah mulai dari periode 16 sampai 31 Mei dan caranya gampang banget nih. Kamu tinggal belanja aja Rp50.000 terus kamu bisa tebus murah Rp5.000 aja buat beberapa produk. Ada Indomie Korean Roast, Spicy Ramyun, Goreng Fried Chicken yang 83 sampai 94 gram. Ada juga nih buat minuman adalah Segar Twist Kaleng All Varian 320 ml atau 2 pieces Pucuk Harum All Varian 350 ml. Ada juga 2 pieces Aqua Air Mineral Botol yang 600 ml. Dan buat produk non-foodnya, Rp5.000 itu bisa kamu beliin Salon Pas Hot Koyo New isi 10 sama Kiss Spray Refill Pouch yang 280 300 ml.
0: Kalau kamu belanjanya Rp75.000 sahabat suara, nanti bisa tebus 2 produk TTM harganya Rp10.000 masing-masing produk. Ini yang pertama ada satu pieces Citato All Varian, Citato Light All Varian. Ada juga satu pieces So Good Bakso Kuah Sapi atau Ayam yang 100 gram. Satu pieces Cerebrofort Gummy yang Mango Orange Strawberry. Atau satu pieces Alfamidi Facial Tissue 220 sheet. Ada Listerine Mouthwash Mouthwash Zero. Ada yang Cool Mint Green Tea, ini yang 100 mili. Ada juga Molto Pewangi Hijab Soft Sport Fresh Gentle Active Fresh Refill yang 765 mili. Ini kamu bisa pilih 2 produk loh.
1: Tuh, 2 produk 10 ribu. Tapi kalau misalnya kamu masih ada uang 15 ribu, itu bisa pilih 3 produk. Syaratnya tinggal belanja 100 ribu rupiah aja. Nah, 15 ribu itu nanti kamu bisa dapetin 2 pieces Promina Baby Crunch Rumput Laut Keju Ayam Brokoli 20 gram dengan varian yang sama. Sama ada Regal Mari Superior 230 gram. Ada juga 2 Blibis saus cabai ekstra, lada botol yang 235 ml. Ada juga produk non-foodnya, Rexona Men Roll-On Viva Fresh Sticker, Dry Defender, Sport Defense 45 ml. Ini bisa ditebus 3 produk cuma Rp15.000 aja.
0: Udah pokoknya kalau belanja ya, gak usah bingung-bingung sahabat suara di mana. Langsung ke Alfamidi, banyak promonya, langsung berburu produk TTM. Ditebus terus murahnya Alfamidi. Jadi langsung belanja ke Alfamidi sekarang juga. Belanja puas harga hemat.

0: Kok kamu anteng banget sih tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, ticus. Huh?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Bingsu. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kemarin itu saya dihubungin sama teman saya, sahabat suara. Dia mau ngajakin saya ini.
1: Apa?
0: Tau gak sih penerbangan Pelita?
1: Oh ini yang kayak lampion.
0: Lampion, besok yes. Minggu.
1: Karena kan emang besok minggu kan udah waktunya hari Waisak kan.
0: Betul.
1: Hari Waisak 31 Mei banget. Nah biasanya Del, kalau Waisak gitu itu juga ada rangkaian acaranya. Gak cuma penerbangan di Borobudur doang kan.
0: Iya.
1: Tapi biksu-biksu tuh pada jalan dari Bali sampai ke Borobudur nanti.
0: Itu dari kapan sih?
1: Kalau dari mulainya itu udah di awal Mei kemarin tanggal 9. Dari Balinya ya.
0: Dari Bali
1: start
0: ya.
1: Start Balinya tanggal 9 Mei kemarin. Info-info yang aku dapat nih ya. Ternyata setiap harinya para biksu itu jalan kaki 30 sampai 40 km setiap harinya. Durasinya 8 sampai 10 jam. Makanya bisa nyampe dari 9 Mei sampai besok mendekati Waisak dari Bali sampai ke Borobudur.
0: Rencananya sih ya kalau targetnya di tanggal 31 nanti itu
1: iya.
0: Sampai di Borobudur. Ini ada 57 biksu sahabat suara, dari 43 dari Thailand, 4 dari Malaysia, 3 dari Laos, 7 dari Indonesia. Nah, rombongan ini itu dipimpin sama Bante Panarin Aksontip, ini usianya 31 tahun. Yang paling tua usianya 67 tahun.
1: Wow.
0: Yang paling muda usianya 23 tahun. Dan kemarin Senin itu disambut sama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono 10 di Kompleks Kepatihan, karena sudah mulai memasuki DIY alias
1: yes,
0: Jogja.
1: Sudah masuk ke Jogja. Ini rangkaian acaranya itu Walk for Peace, IWFP, Indonesia Walk for Peace 2026. Jadi kayaknya ini juga udah mulai mendekati, berarti berapa hari lagi Del? Sekarang 26 nih, 5 hari lagi.
0: 5 harian lagi,
1: 5 harian
0: ya,
1: lagi nyampe ke Borobudur, harusnya emang sesuai target kan?
0: Yes, betul. Dan itu salah satu acara yang banyak dinanti. Karena
1: sangat.
0: Bener-bener itu langitnya bakal indah banget.
1: Tiketnya nge-war.
0: Bener, tiketnya nge-war. Mm-hmm. Tiketnya nge-war. Kereta itu bukan cuma satu Indonesia sih, satu dunia pada
1: iya,
0: nge-war bener, tiket bener. Itu sahabat suara. Ya namanya juga kegiatan setahun sekali ya kan?
1: Yeah.
0: Gini-gini. Kamu mau ikut gak Bintang?
1: Kemungkinan enggak.
0: Kenapa?
1: Ngantuan, malam banget bun.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Power Gang Push!
0: Jo, ayo dong, ya, wifi mati.
5: Padahal dikit lagi winner.
0: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
5: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
5: Mau.
6: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
6: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
6: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
7: Sip the mood, feels good.
6: Choco Drink,
7: my mood booster.
6: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.
8: Hai, kamu wangi banget.
9: Kayak old money vibes.
8: Parfum apa sih?
9: No, ini So Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
9: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai,
8: kamu wangi banget.
9: Kayak old money vibes.
8: Parfum apa sih?
9: No, ini So Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
9: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
10: Suara di Bandung,
11: Banjarmasin,
10: Jakarta,
11: Jogja,
10: Makassar,
11: Medan,
10: Palembang.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
0: Indonesia. Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Warga.

0: RRI Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Bintang iket nori berdewe kok.
1: Ini loh Del, aku tuh mau download film. Soalnya kan besok libur. Mohon maaf nih, internet di rumah agak ndut-ndutan. Jadi kayak mending didownload sekarang aja gak sih? Pakai wifi kantor. Masa
0: depan. Makanya jangan ketinggalan jadi orang tuh.
1: Kenapa?
0: Sini tak kalahin sama temanku.
1: Apa? Dia bisa memberikan solusi kah dengan dudutan internet di rumah aku?
0: Bisa, bisa. Yang pasti pertama adalah saya tahu tentang masalah budget ya kan? Iya kan? Makanya kalau lebih memilih untuk download di kantor karena masalah budget kan?
1: Yes.
0: Ini yang bisa membantu kamu masalah internet tapi masih on budget. Iya enggak, sis?
2: Betul sekali.
1: Temennya Adele nih.
0: Teman saya.
2: Salam kenal.
0: Kenalin ya, ini Bintang. Ini Bintang.
1: Kenalin juga Del, siapa?
0: Oke. Sorry. Ini Kezia. Kezia itu adalah public relation dari Citranet.
1: Oh. Nah, tahu.
0: Tahu kan Citranet kan?
1: Tahu Citranet.
0: Oke, jadi kamu kalau nanti mau tanya-tanya kebutuhan kamu, karena kebetulan juga Citranet baru saja meluncurkan ada satu layanan terbarunya.
2: Betul.
0: Yang ini sangat membantu untuk bagi kami, kaum on budget.
1: Baik.
0: Ya kan? Kita memilih dan memilah sesuatu yang sesuai dengan kantong dan budget kita.
1: Betul. Nah. Mohon maaf nih Kak Gizia. Kita kan harus makan ya.
0: Oh iya,
1: terpenuhi bener semua, tapi instastory jangan sampai putus nih tiap harinya. Harus tetap upload gitu
0: betul
1: kan ya.
0: Betul. Jadi mungkin Gizia boleh kamu kenalin dulu dong Citranet
1: sama saya satu
2: ini. Oke. Kak Bintang ini masa gak tahu Citranet itu apa?
1: Bandungnya aja aku tahu lagi.
2: Boleh. Kita kenalan dulu ya sama Citranet. Jadi Citranet itu adalah internet service provider atau biasanya kita sebutnya Wi-Fi ya Kak. Wi-Fi kita udah 26 tahun di Jogja. Kita memang home base-nya di Jogja, tapi kita ada di DIY Jateng, kita ada di Solo, ada di Purwokerto, ada di Tegal. Dan area sekitarnya, gak cuma di kotanya aja. Jadi sudah dipercaya untuk internet rumahan ataupun kantoran ya, bisnis begitu. Paket yang kita tawarkan juga banyak, bisa disesuaikan dengan budgetnya Kak Bintang
1: itu
2: tadi.
1: Itu dia.
2: Dan semua paket kita sama, unlimited, nggak kenal FUP. Jadi nggak kenal di akhir-akhir mau bayar itu tiba-tiba lemot, enggak. Kecepatannya akan sama dari awal sampai akhir, asal jangan paketannya kecil tapi dipakainya buat bersepuluh.
1: Waduh. Itu kayak mohon maaf nih, tidak sesuai ya.
0: Pertama harus tetap sadar diri.
2: Betul.
0: Sesuai kenapa kalau di awal mau pemasangan biasanya ada konsultasi terlebih
2: dahulu.
0: Betul,
2: benar. Oh, boleh banget ngobrol sama kita, curhat aja enggak apa-apa, misalnya malam-malam lagi video call sama Ayang, tiba-tiba kok putus-putus, itu bisa ditanyakan ke kita, kenapa ya internet aku ada apa ya, misalnya memang ada trouble pun pasti akan kita bantu langsung dari kantor. Nanti kalau misalnya ada yang perlu dibenahi, biasanya paginya nanti akan kita jadwalkan untuk teknisi datang.
1: Saset banget ya, 24 jam menerima chat.
2: Yang jawab manusia bukan bot, bukan robot.
1: Ini dia. Pacaran Citranet asik kali ya. Pas respon 24 jam.
0: Tidak. Kamu jangan terlihat semenjadikan itu. Tolong ya. Oke.
1: Ya, boleh. Udah, yang sedih masalah percintaan enggak masalah, tapi masalah internet jangan sampai sedih lah.
2: Benar.
1: Ini tadi masalah saya pertama adalah tentang budget.
2: Iya.
1: Mohon maaf nih, kita kan ya kebutuhan banyak ya.
2: Betul.
1: Yang murah-murah aja tapi tetap saset ada enggak sih di Citranet?
2: Ada banget di paket terbaru kita di Infinite Basic Kak Bintang.
1: Okay.
2: Jadi ini emang paket baru, kalau sebelumnya di Iswara kita ngobrolin tentang Infinite Light ya. Kita selalu ngomong itu adalah paket personal, harganya di 145, ini ada lagi yang di bawah 145.000.
0: 145 itu udah murah loh. Iya,
1: 145 itu udah cocok mantap.
2: Benar.
1: Ini lebih murah lagi.
2: Lebih murah lagi di harga 100.000 aja.
1: Wes.
0: Ini yang terbaru itu ya?
2: Iya, terbaru. 100.000 aja.
1: Aduh.
2: Itu sudah dengan PPN-nya juga.
1: Waduh.
0: Oh, berarti 100.000 udah bersih dong?
2: Bersih.
0: Berarti kita bayar benar-benar 100.000 per bulan?
2: Betul, tapi nanti beda di awal ya Kak. Karena kan kita selalu ada biaya instalasi dan registrasi ya. Dan untuk di basic ini selain murah, nanti juga ada perangkat yang kita berikan kepada customer gitu. Oh. Jadi kalau misalnya mau dipakai, mungkin setelah itu mau pindah ISP lagi, bisa dipakai gitu loh. Atau mungkin mau dikotak-kotik buat belajar dalamnya seperti apa, boleh.
1: Karena udah hak milik kan.
0: Iya. Terlalu engineer boy. Iya kan? Terlalu engineer boy banget. Cuma dikotak-kotik.
1: Engineer Bitras.
0: Tapi tunggu deh. Berarti ada berapa layanan sih? Paketnya ada apa aja? Biar kita kenal dulu satu-satu nih.
2: Boleh. Mm-hmm. Jadi kalau untuk sekarang paket broadband atau rumahannya, mm-hmm. itu kita punya 3 paket. Yang pertama tadi Infinite Basic, ini yang paling murah ya. Okay. Itu di up to 35 Mbps 100.000 aja. Itu 35 Mbps bisa lah 3-4 orang dengan masing-masing 2 gadget kan, biasanya kita punya 2 HP atau enggak, satu lagi laptop ya. Yes. Itu masih mencukupi sekali. Aku saranin, rekomendasi mungkin buat keluarga yang baru membina batara rumah tangga ya, itu cocok banget gitu. Nah kalau basic ini emang cuma satu aja. Kita punya pilihan lain di Infinite Light. Infinite Light ada 2 pilihan. Infinite Light 1 itu di up to 30 Mbps. Okay. Harganya 145.000. Lalu di Infinite Light 2 itu ada 45 Mbps, harganya 220.000. Jadi belum sampai 300.000.
0: Iya.
2: Jadi untuk Infinite Basic dan Light ini harganya sudah termasuk pajak.
1: Oh.
2: Jadi emang kita mau bikin yang light dan basic ini nggak mempersulit orang-orang
1: benar,
2: lah ya,
1: benar.
2: Biar internetan tuh nggak susah gitu. Betul. Semua wajib mendapatkan internet yang baik gitu.
1: Yes.
2: Itu lalu ada paket Infinite Home Max, itu ada 3 pilihan. Mm-hmm. Ini memang biasanya buat mungkin di dalam rumah itu banyak orang, ataupun bisnis-bisnis kecil UMKM atau yang baru startup, biasanya coffee shop juga pakai ini.
1: Oke.
2: Okay. Itu ada 3 pilihan, mulai dari up to 50 Mbps itu di harga 240.000, ada up to 100 Mbps harganya sekitar 395, dan up to 150 Mbps. Ini juga udah tinggi banget, udah kenceng banget. Itu enggak nyampe 500, cuma 400 sekian. Kalau ini belum dengan PPN.
0: Oke.
2: Jadi kalau yang dua tadi yang murah-murah itu, itu sudah dengan PPN. Ini belum dengan PPN gitu.
0: Oke.
1: Ini berarti kalau tadi ngomongin satu rumah 10 orang sebenarnya bisa, tinggal menyesuaikan paketnya aja.
2: Betul.
1: Gitu kan. Mau rumahan tadi mau betul. Di kantor bahkan bisa, coffee
2: bisa.
1: Shop yang serame itu juga bisa.
2: Bisa.
1: Kita bedah sesuatu boleh kan, Kak? Satu-satu kita bedah ya.
2: Oh iya, satu-satu boleh.
1: Kita boleh bedah satu-satu.
2: Buka satu-satu.
1: Buka satu-satu. Ini loh.
0: Ini konsepnya kita bedah Citranet. Iya, bedah Citranet.
1: Dapat surat tuh gayanya. Bisa kali.
0: Kalau ada bedah buku, ini kita bedah Citranet.
1: Yes. Ya, sebenarnya paling utama adalah yang basic tadi. Kayak menarik banget. 100.000 tiap bulan aja. Udah dapat perangkatnya. Itu berarti kita bayarnya berapa lagi buat awal tadi?
2: Oke, kalau di awal memang kita ada pembayaran di 500.000. Itu sudah dengan instalasi dan registrasi. Sudah kita berikan perangkat. Jadi kalau di paket yang lain itu kita pinjamkan, kalau ini kita kasih perangkatnya. Jadi memang untuk customer.
1: Yes.
2: Gitu. Dan sudah termasuk pajak juga. Itu hanya di awal 500, dan itu juga gak perlu bayar 100.000 lagi. Jadi udah termasuk biaya bulanannya.
1: Oke. Okay.
2: Oh, barulah di bulan depannya 100.000.
1: Oh, berarti
2: gitu. Okay,
0: jadi di awal nih udah semua registrasi dan lain sebagainya, udah bayar 550.000 tadi. Udah habis itu baru seterusnya 100.000, 100.000, 100.000.
2: Iya.
1: Oh. Gak bakal naik kan ya ini ya?
2: Enggak.
1: Walaupun huru-hara dunia ini gitu kan ya.
2: Enggak, malah yang kemarin aku ke Iswara itu nginfoin paket light, kecepatannya kita tambahin, harganya tetap. Tenang aja.
1: Terlalu baik. 26 tahun seusia kita udah ngapain Niel?
0: Kita udah jadi beban keluarga.
1: Citranya sudah nolong banyak orang.
0: Oke.
1: Terus itu tadi yang basic dulu.
2: Iya, basic.
1: Kalau misalnya mau pasangan gitu.
2: Mm-mm.
1: Misalnya kita tanya-tanya dulu, kepo-kepo dulu, survei-survei dulu, boleh enggak? Karena
2: boleh.
1: Kan ya namanya juga orang baru kan, punya wifi, bisa enggak?
2: Bisa, misalnya mau dicurhatin kebutuhannya di rumah itu untuk apa? Mungkin buat kerja, atau mungkin buat nonton YouTube, buat ibu-ibu Zumba. Boleh gak apa-apa?
1: Boleh emang.
2: Disebutin aja. Disebutin aja. Buat Netflix kan juga gak apa-apa, sebutin aja. Terus nanti juga tolong diinfokan ada berapa orang di dalam rumah. Biar kita juga bisa kasih paket yang gak pas-pasan, yang kurang gitu. Tapi kasih yang paling pas banget gitu. Diceritain aja semuanya kebutuhannya. Nanti bakal kita rekomendasi paket yang terbaik itu apa. Kita tinggal proses aja. Survei dulu gak apa-apa. Kalau misalnya nanti gak mau jadi langganan, kita gak kenakan biaya. Gak usah takut. Kita mintain nasi sama beras di rumah. Enggak. Kita datang cuma ngecek aja tercover atau enggak sih. Lalu nanti rumahnya ada berapa lantai, butuh berapa perangkat. Kalau misalnya memang gak cocok, gak apa-apa. Gak apa-apa untuk gak lanjut gitu. Yang penting kita udah kasih info dulu yang terbaik buat calon customer.
0: Oke, okay, balik lagi ke bedah Citranet tadi.
2: Iya, boleh.
0: Jadi bedanya dari basic dan light itu adalah di awalnya.
2: Iya.
0: Dan perangkat dia nanti akan disewakan.
2: Betul.
0: Atau nanti akan jadi milik kita.
2: Betul.
0: Oh, oke, okay. Tapi kurang lebih sama ya? Atau ada beda yang lain?
2: Enggak, kalau untuk kayak unlimitednya itu sama, terus pakai jalur fiber optiknya itu sama. Memang hanya beda di nominal aja sih, karena juga menjawab kebutuhan masyarakat ya yang butuh internet murah, tapi tetap cepat.
1: Betul.
2: Unlimited, no FUP gitu.
0: Kalau misal yang light berarti di awal kita bayar berapa?
2: Kalau yang light, kalau light itu di awal ada biaya instalasi dan registrasi di 100.000, tapi nanti di awal berarti jadi 245. Jadi di, setelah itu 145 flat. Kalau basic 500 itu sudah dengan biaya bulanannya.
1: Tadi bedanya juga dikasih perangkatnya sama enggak. Sesuai kebutuhan lagi ya.
2: Betul.
1: Anak kos apa anak rumahan? Nah gitu.
0: Kalau misalnya anak kos gitu, anak kos terus dia suka nge-live.
2: Nge-live.
0: Sekarang lagi zamannya segitu.
2: Betul.
0: Gitu ya. Kira-kira yang cocok
2: kalau misalnya dia sendirian.
0: Sendiri aja berarti?
2: Sendirian. Di basic itu cukup, di infinite light juga cukup. Tapi mungkin aku akan merekomendasi di infinite light 1. Karena kan mungkin anak kos biasanya gak menetap ya.
0: Betul.
2: Entah suka pindah-pindah kos atau pulang. Bener. Gitu. Kalau infinite light ini kan perangkatnya kita pinjamkan. Misalnya mau lepas ya udah gitu. Tapi kalau misalnya mau bawa balik perangkatnya gak apa-apa, pakai aja infinite basic.
0: Gak masalah.
2: Gak jadi masalah ya.
0: Misalnya ganti SUP tadi dan lain sebagainya. Tadi kan kayak apa ya, lebih ribet ya.
2: Iya.
0: Mau masang sendiri juga susah.
2: Iya.
0: Kamu mau tanya-tanya bisa sahabat suara.
1: Boleh.
0: Langsung saja nanti siapa tahu ingin menjawab kebutuhan-kebutuhan kamu. Betul. Yang sekarang sedang mencari kebutuhan-kebutuhan mengenai fiber optik dan lain sebagainya. Silahkan langsung saja kirim ke WhatsAppnya Suara Jogja. Di mana sis?
1: Di 081-2299-88-887.
0: Masih bersama Keisha dari Citranet, sahabat suara. Silahkan sampaikan pertanyaan-pertanyaan kamu yang nanti akan langsung dijawab sama Keisha. Seperti itu ya, Keisha ya.

0: 88,7 FMI Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. In this ekonomi ya, in this situasi juga, rasanya lagu-lagu dari Perunggu sebenarnya cukup relate di usia kita ya. Usia-usia Gen Z yang perlu validasi,
1: aduh,
0: ya kan, mengenai beban sebagai sandwich generation.
1: Aduh.
0: Tapi kan tenang, kalau sekarang masalah ISP dan lain sebagainya, ada Citranet yang bisa menjawab.
1: Itu ya, dia.
0: Salah satu beratnya sebagai Gen Z yang mungkin menanggung banyak hal itu adalah bagian budget. Itu dia. Tapi ternyata kalau misalnya kamu sahabat suara mau berlangganan gitu pakai Infinite Basic tadi itu ya. Tapi kan rasanya kayak waduh 550 ribu di awal gitu. Rasanya kayak apa ya, balik lagi masalah budget itu tadi ya. Itu adakah jawaban yang bisa membantu?
2: Oh, mencari jalan lain ya.
0: Kita cari alternatif.
2: Alternatif ya, oke. Memang mungkin kalau merasa di 550 di awal itu ada berat ya, walaupun setelah itu 100 ribu doang flat, kita punya alternatifnya sih Kak. Jadi kita membuka jalur metode pembayaran dengan PayLater.
1: Oh,
2: gitu.
1: Ini.
2: Jadi ada dengan GoPay, Shopee PayLater, tapi nanti starpack-nya itu di 650. Jadi memang lebih mahal 100 ribu ya daripada kalau misalnya nanti kita langsung bayar cash gitu. Okay. Tapi menjawab kalau misalnya memang keberatan di awal itu sih, jadi mungkin bisa membantu ya dengan bisa diangsur itu, begitu.
1: Ini maksudnya 500 tuh nggak yang mahal loh sahabat suara, kalau dipikir-pikir nih ya, 500 tuh udah dapat 1 bulan termasuk kan,
2: betul.
1: Terus dapat device modemnya tadi, itu dibuat kita milik kita sendiri,
2: betul.
1: Setelah itu flat 100 ribu, pemasangan juga udah include juga.
2: Sudah include juga di 500 ribu itu.
1: Yes, kalau misalnya masih belum bisa PayLater. Kurang baik apa coba? Kayak oh my god, masih ada yang sebaik itu ya?
0: Betul, dan lagi juga banyak pilihan-pilihan dari paketnya kan, gitu. Nanti bisa disesuaikan.
2: Betul, kalaupun mungkin memang belum cocok di basic, kita ada infinite light, begitu.
0: Dan ini semua sudah di semua cabang kah atau cuma ada di kota saja?
2: Sudah ada di semua cabang, Infinite Basic gak cuma ada di kota Jogja doang, tapi sudah ada di cabang-cabang lain. Kita ada di Bantul, ada di Wates, ada di Wonosari, ada di semua Jogja. Bahkan kita punya cabang di kota-kota lain juga, bisa langsung dicek di Google Maps, kita update di sana. Bisa langsung disiapkan niatnya langsung berangkat, tapi jangan kayak Kak Bintang tadi katanya rumahnya di Bantul mau ke Wates,
1: nah,
2: ya. Itu agak ngebohongin sales.
1: Betul.
0: Pertama utamakan efektivitas ya kan, tolong efektivitas itu juga perlu.
2: Betul.
0: Memang sudah ada di semua, sudah terjangkau ya kalau di
2: sudah kita bisa bilang kalau mau ngomongin Sleman ya, karena kita sekarang ada di Sleman, 80% sampai 90% itu kita sudah tercover. Mungkin nanti kalau misalnya teman-teman suara kalau misalnya mau nanya-nanya dulu rumahnya tercover atau enggak, daripada mungkin ngerasa repot harus ke kantor, gak apa-apa, bisa menghubungi kami di live chat 24/7 tadi yang jawab manusia bukan robot, di www.citra.net.id atau boleh telepon ke nomor telepon kita di 0274 553066, WhatsApp juga boleh di 0811280611. Jadi nanti boleh dibantu untuk mengirimkan nama, nomor telepon dan Sherlock. Jangan takut Sherlocknya bakal kita pakai untuk macam-macam, tidak, hanya agar kita tahu titiknya di mana.
1: Iya, kayak aneh ya kita nggak Sherlock tapi rumah tetangga kayak apaan gitu.
0: Jangan terlalu pede.
1: Kamu siapa gitu kan?
0: Iya.
1: Tapi
0: itu...
1: ini layanannya gratis kan?
2: Iya gratis, kalau survei kita gratis.
1: Survei
2: nanya-nanya gratis. Masa iya nanya-nanya kita kenakan biaya. Kamu Kak Bintang mau curhat juga gak apa-apa.
1: Aduh ini dia.
2: Tapi jangan terlalu oversharing ya.
0: Oke, berarti tadi untuk cara berlangganannya tinggal dihubungi dulu nomornya.
2: Untuk berlangganan atau mau nanya-nanya dulu juga nggak apa-apa, boleh kirim.
0: Sekalian prosedur deh kalau misalnya kita mau berlangganan gimana
2: caranya. Kalau misalnya mungkin gak bisa langsung ke kantor ya, bisa menginformasikan ke kami nama, alamat lengkap, dan nomor telepon atau WA ke, bisa ke live chat kita di www.citra.net.id atau boleh telepon di 0274553066 atau boleh WhatsApp juga di nomor 081128666 atau kalau mau kayak gregetan pengen ngomong langsung ke salesnya sekarang. Ada ya orang kayak gitu ya?
1: Ada.
2: Bisa ke kantor kita kalau di kota, kita ada di Jalan Petung nomor 31, Demangan Baru, Catur Tunggal, itu head office kita. Lalu kalau misalnya teman-teman ada yang di Bantul, tadi mau bilang Bandung agak jauh. ada di Bantul juga di Jalan Brigjen Katamso, itu dekat sama Bantul Kota, dekat Pasar Bantul juga. Ya. Jadi enggak susah untuk kesana. Ada di Wates juga, ada di Wonosari juga. Tinggal buka maps-nya kalau misalnya tiba-tiba atau tinggal di Solo nih yang dengerin suara Jogja. Juga kita ada di Solo, ada di Klaten, ada di Purwokerto, ada di Tegal, langsung aja gaskan. Tanya-tanya saja boleh.
0: Semuanya sudah aman ya,
2: aman.
0: Artinya sudah terkendali
2: aman.
0: Semuanya ya. Ini ada yang tanya nih, kalau misalnya mau berlangganan untuk anak kos, mau pasang mandiri di kosan, kira-kira bisa enggak dari Rahma?
2: Oke, Rahma, kamu ada di mana sekarang? Semoga sehat selalu.
1: Amin. Kirim-kirim salam.
2: Iya. Oke, kebutuhannya Rahma gimana? Tapi tetap kalau untuk anak kosan, aku akan merekomendasi di Infinite Light. Misalnya mungkin Rahma anaknya introvert, enggak suka keluar-keluar coffee shop, ini cocok banget ya di 30 Mbps 145.000 aja, itu juga sudah dengan PPN. Dan dia juga bisa mangkas uang jajannya Rahma biar gak usah ke coffee shop
0: buang-buang duit.
1: Iya, itu cuma mau dapetin wifi kan.
2: Iya.
0: Terus itu. Dari Rudy, kalau misalnya yang Infinite Basic tadi untuk streaming-streaming gitu bisa gak?
2: Oke, Kak Rudy, ada berapa orang di dalam rumahnya atau kosannya? Kalau sendiri cukup, atau misalnya sendiri satu atau dua orang itu masih cukup banget, sangat cukup.
0: Oh oke, okay. Berarti masih bisa ya?
2: Iya, bertiga juga masih cukup kok.
0: Oh bertiga masih cukup? Bertiga masih oke, berarti tiga device ya? Tiga device itu masih bisa untuk streaming?
2: Masih bisa, kalau misalnya masing-masing masih punya dua gadget cukup. Tapi kalau misalnya mungkin berbarengan, tiba-tiba lemot, ya tergantung sih ya. Harusnya sih aman ya.
0: Balik lagi kebutuhannya.
2: Kebutuhannya
0: sih.
1: Apalagi nanti bisa konsul kan ya.
2: Betul.
1: Kak Kesia curhat dong.
2: Oh iya.
0: Jam 5 pagi kak kalau kayak gitu biasanya.
2: Oh Kak Kesia masih tidur.
0: Iya tuh jam 5 pagi begitu-begitu tuh. Oke, okay. Kesia boleh dong kamu ajakin sambil diingetin lagi tentang Infinite Basic tadi ya. Untuk sahabat suara.
2: Oke, mungkin sahabat suara yang masih mencari internet yang murah dan pas dengan budget, dengan kantongnya Anda sekalian, boleh banget cek-cek ke kita. Kita punya paket murah 100.000 aja, namanya Infinite Basic. Itu harganya per bulan hanya 100.000, tok, gak ada macam-macamnya lagi. Memang di starter pack kami ada di 550, tapi kami punya alternatif kalau misalnya yang mau pakai pay letter juga bisa. Dan kalau misalnya mau cek-cek paket kami yang lain atau info-info, karena biasanya kami juga ada promo, boleh banget cek di sosial media kita. Di Instagram kita ada di citranet_ISP, atau mau main-main ke kami juga gak apa-apa, sekedar ngobrol-ngobrol aja boleh. Bisa head office kami ada di Jalan Petung nomor 31, Demangan Baru, begitu.
1: Yes, pokoknya sesuai kebutuhan kamu nih sahabat suara. Mau cari yang murah, Citranet jawabannya. Cari yang cepet, Citranet jawabannya. Mau cari yang sat-sat, Citranet jawabannya. Aduh, kayak ngejawab semua deh Citranet ini.
0: Kamu mau coba jadi sales juga kan?
1: Bisa kali.
0: Terima kasih Kezia.
2: Terima kasih
0: untuk promo-promonya juga. Silakan sahabat suara kamu yang pengen tahu lebih lanjut lagi tentang seperti apa atau konsultasi-konsultasi, langsung datang ke Citranet.
3: Memainkan musik pilihan. Suara
4: warga Indonesia.

0: suka banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Geledek. Gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Geledek. Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli, tidak berlaku di mitik kering. Untuk informasi lengkapnya tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
0: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak?
2: Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak.
0: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Cute time dulu
5: Cute time? Quality time?
4: Iya,
5: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
4: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
5: Cute time buat kulit?
4: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
4: Pakai ini.
5: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
4: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu.
4: Iya.
5: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
4: Kok direbut sih?
5: Kulit Kyu juga butuh cute time dong.

0: kulitnya.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Iswara.
3: Memainkan musik pilihanmu.
4: Pilihanmu.
5: Get your boy, DYCIL. Now drop it down.

0: geng push.
1: Ayo dong, ya wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
3: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
3: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
3: Choco drink,
4: my mood booster.
3: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

0: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya, yang lain gagal lah ya.
2: Suara di Bandung.

0: banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, Gelegar Hadiah Kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek. Gelegar Hadiah Kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah, yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian, cek ekor struk belanjamu. Siapa tahu, kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek. Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli, tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
8: Teh, teh siapa?
7: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
8: Walah, ticus. Huh?

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winston. Do you have a dream celebration moment? Ayo, wujudkan perayaan spesialmu bersama Timaya Sudirman Yogyakarta by Haris. Beragam paket social event mulai dari arisan, reunian, intimate dinner, hingga birthday party, semuanya bisa diwujudkan. Mau wedding? Gak usah ragu. Kamu mau yang intimate dengan nuansa poolside area atau grand wedding di ballroom? Dijamin deh, bakal bikin momen spesialmu lebih memorable. Informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi 0813-287-41448 atau cek Instagram @ Kimaya Yogyakarta. Kimaya Sudirman Yogyakarta by Haris. Bright moments, memorable events.
6: Semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: Pergajian tuh iki, Bin.
1: Apa, Del?
0: Gajian.
1: Gajian? Kalau dengarlah kata gajian tuh kayak rasanya telinga tuh langsung deket gitu.
0: Kayak langsung teng gitu.
1: Kayak apa tadi? Apa-apa gitu.
0: Kayak daun telinga melebar, gendang telinga bergetar. Itu.
1: Berdendang banget tuh kayaknya kuping tuh. Kenapa emang kamu habis gajian?
0: Ayo ke Alfamidi.
1: Ya kalau ke Alfamidi aku tiap hari deh, enggak usah nunggu gajian. Soalnya kan ada promo tiap hari.
0: Iya juga ya?
1: Iya kan. Bahkan sekarang nih ya tanggal 26 kamu bisa ke Alfamidi buat dapetin promo TTM, tebus terus murahnya Alfamidi. Ini periodenya sampai 31 Mei besok dan caranya gampang banget. Buat kamu sahabat suara tinggal ke Alfamidi aja, belanja 50.000 kamu bisa tebus murah beberapa produk cuma 5.000 aja. Misalnya kamu bisa dapetin 5.000 buat Indomie Korean Roast, spicy ramyun, goreng fried chicken. Ini juga ada lah segar twist kaleng yang all varian 320 ml. Ada juga nih 5.000 buat 2 pieces pucuk harum all varian 350 ml. Bisa juga 2 pieces aqua air mineral botol yang 600 ml. Dan buat produk non-foodnya, 5.000 itu bisa buat dapetin Salon Pass Hot Koyo New isi 10 atau Key Spray Refill Pouch 280-300 ml.
0: Kalau yang 75.000 juga ada promonya gak sih, Bin?
1: Ada dong.
0: Nanti kamu bisa tebus 2 produk TTM seharga 10.000 tuh, sahabat suara.
1: Yes.
0: Nanti ada satu pieces Citato All Varian, ada yang Citato Light All Varian, ada satu pieces So Good Bakso Kuah Sapi atau Ayam, ada seri Broford Gummy Mango Orange Strawberry, ada juga Alfamidi Facial Tissue 220 sheets, ada Listerine Mouthwash Zero, Cool Mint Green Tea, ada juga Molto Pewangi Hijab Soft, Sport Fresh, Gentle, Active Fresh Reveal, dan juga bisa pilih 2 produk loh.
1: Tuh enak banget kan, kalau misalnya kamu duitnya masih sisa 15.000, eits tenang aja, kamu bisa dapetin beberapa produk. Misalnya ada Promina Baby Crunch Rumput Laut, keju, ayam brokoli yang variannya sama, terus ada Regal Maris Superior, ada 2 Belibis saus cabai ekstra, lada botol yang 235 ml, dan buat produk non-foodnya, 15.000 kamu bisa dapetin nih Rexona Men Roll-On Viva Fresh Sticker, Dry Defender, Spot Defense, yang bisa ditebus 15.000 buat 3 produk.
0: Pokoknya so, langsung deh, sahabat suara. Belanja ke Alfamidi, gak usah bingung-bingung. Mau langsung ke store bisa, atau pakai Medikring juga oke banget.
1: Aman banget.
0: Tinggal langsung belanja di Alfamidi. Belanja puas, harga hemat. Jumpa besok lagi di Suara Seru bareng Adele dan
1: Eits, udah gak sama Ari, tapi sama Ade Bintang. Suara Seru hanya di 88,7 FM I Suara Jogja.
2: Dengarkan Iswara di mana aja,
3: kapan aja,
2: dengan streaming ke
3: iswara.id.

0: FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, menemani Anda yang sedang menanti jam break ya siang hari ini. Kok cuacanya nih mulai kerasa mendung lagi ya, terasa dan terlihat mendung. Apakah akan hujan? Seperti hari-hari kemarin cuaca mendung tapi tidak turun hujan. Semoga apapun cuacanya tetap kondisi Anda tetap oke-oke aja. Kalau pengen disemangati dengan lagu yang Anda suka, silahkan, Anda boleh request.

88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sahabat suara, hari Selasa ya ini, hari kedua setelah hari gajian. Gimana? Masih ada sisa dong? Sisa-sisa pengharapan ya. Sisa-sisa kekayaan yang bisa dinikmati untuk satu bulan ke depan. Tapi yang pasti tanggung jawab utama sudah diselesaikan. Mulai dari ya kebutuhan rumah lah dan lain sebagainya ya kan. Biasanya bayar-bayar internet, kemudian listrik, tagihan dan lain sebagainya. Belum lagi nih menjelang semester baru. Untuk ada yang putra-putrinya akan melanjutkan ke semester baru, naik kelas atau beranjak ke jenjang berikutnya, ke SMP, ke SMA, semangat! Selain akan diwarnai dengan liburan sekolah, akan diwarnai juga dengan kebutuhan-kebutuhan yang dikeluarkan untuk putra-putri Anda melanjutkan sekolah, seragam dan lain sebagainya. Ya udah, kondisinya memang seperti itu. Semoga ditambahkan ya dengan keberkahan hadirnya rezeki-rezeki dari banyak saluran yang lain gitu. Di tengah kondisi ekonomi yang saat ini, ya mungkin ada beberapa juga yang sudah mulai mengeluhkan dan bahkan berpengaruh dengan unit usaha yang teman-teman sudah kerjakan. Tapi ya begitulah, kadang-kadang sahabat suara, kita gak pernah tahu ya prediksi kedepannya seperti apa. So

trend sekarang itu banyak sekali yang dapat klien baru gitu ya, baik itu jasa atau produk dan jasa gitu, itu dari trend ya. Jadi kan trend ini unik ya, yang tuh muncul di timeline kita bukan melulu yang kita follow. Jadi bisa aja adalah orang random yang sedang posting sesuatu gitu, dan itu ternyata buat yang punya pekerjaan atau punya usaha produk, baik itu F&B dan juga jasa dan lain sebagainya, apapun itu yang dijual, ternyata ada beberapa yang cukup works gitu, dan mereka bahkan kebanjiran orderan dari postingan di threads. Nah, siapa tahu ya, banyak lini yang bisa kita upayakan, siapa tahu jalannya dari sana, sahabat suara. Jadi mari kita sama-sama pikir ya, mana nih yang kira-kira bisa diupayakan, atau mana lagi nih yang kira-kira bisa di WhatsApp Om. Om, maksudnya Om ada kerjaan enggak, saya siap nih ngerjain projectnya Om gitu.

0: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
2: Guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
3: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
3: Mau.
4: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
4: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
4: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood, feels good.
4: Choco Drink,
5: my mood booster.
4: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

Indonesia. Sobat Suara, mungkin kalau Anda yang tahu informasi kejadian yang terjadi di salah satu gereja di Bantul kemarin hari Minggu ya, di jam 7.45 adanya keributan dari aksi beberapa orang yang hadir ke sana dan memberhentikan ibadah. Kemudian mereka mempertanyakan soal izin. Kemudian juga adanya pengancaman di sana gitu ya, kalau tidak dibubarkan akan dibakar katanya. Ada video juga yang beredar. Permasalahan ini diduga berawal dari masalah perizinan, pendirian dan operasional tempat ibadah yang belum dilengkapi oleh pihak GMS, yang diprotes oleh FJI, Front Jihad Islam. Dan menanggapi dinamika ini, akhirnya sudah ditanggapi secara langsung ya. Sudah dimediasi oleh pemerintah setempat menanggapi dinamika yang terjadi. Polres Bantul bersama dengan stakeholder terkait dipimpin oleh Kapolres Bantul bersiaga dan melakukan pengamanan di lokasi untuk memitigasi agar potensi konflik tidak semakin berkembang. Dan Kabid Humas Polda DIY Kombes Isan menjelaskan bahwa setelah melerai dan menahan aksi protes dari pihak FJI, Kapolres Bantul memediasi kedua belah pihak yang masing-masing dari FJI diwakili oleh Darohman serta dari GMS diwakili oleh Pendeta Yosef Morowijaya. Dari hasil mediasi tersebut meminta agar GMS melengkapi izin pendirian dan operasional tempat ibadah. FJI juga meminta GMS mensosialisasikan gereja dan kegiatannya kepada warga masyarakat setempat. Apapun permintaan dari GMS yaitu bisa menyelesaikan doa ibadah yang sebelumnya sempat terhenti. Kedua permintaan dalam mediasi tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak guna menjunjung tinggi serta menghormati nilai-nilai luhur tenggang rasa dan toleransi. Dan Polda DIY menegaskan bahwa kebebasan beribadah dijamin oleh konstitusi sehingga segala bentuk tindakan intimidasi sepihak tidak dibenarkan ya. Dan disampaikan juga oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa ya sejatinya manusia itu diciptakan berbeda-beda oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi mari kita merawat keberagaman itu. Semoga ini tidak terjadi lagi. Setiap masyarakat di Yogyakarta khususnya punya rasa aman untuk beribadah.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh?

0: rasanya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
0: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat wifi lemot.
7: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
6: Naik level gimana?
7: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
6: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
7: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
6: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
7: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
8: Yang lain gagal lah ya, lain gagal lah ya, lain gagal lah ya.
9: Suara warga Indonesia.

88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sahabat suara, mungkin Anda yang nonton tadi malam Grand Final Indonesian Idol Season ke-14. Dan akhirnya ada dua Grand Finalis yang dimana menantikan tadi malam ya pilihan dari vote. Mereka sudah perform di minggu lalu, kemudian perform lagi juga di tadi malam. Dan ada beberapa alumni idol yang juga ikut perform di sana. Dan akhirnya pemenangnya ada alumni idol yang juga ikut perform di sana. Dan akhirnya pemenangnya adalah Selena Grace.

Dan salah satu kontestan juga yang menjadi salah satu pemenang muda, ya, usianya masih 18 tahun, asal Semarang. Dan ini kedua penyanyi ini memang punya fans garis keras juga gitu ya, dari setiap kota dan asal mereka, yang dimana membuat sempat rame gitu ya, yang sana membandingkan, yang sini membandingkan. Jadi belum keluar keputusan siapa pemenangnya, ya udah rame banget tuh fansnya. Tapi balik lagi, memang ditentukan oleh food gitu. Dan karena saya pernah lihat ya anak ini dulu, kayaknya sekitar 2017 gitu, waktu itu sudah nyanyi loh dia, dan sudah perform di acara-acara, di event-event. Waktu itu masih sangat kecil, dan memang terlihat sekali, berarti kerja kerasnya sejak kecil memang memupuk, memproses, dan pada akhirnya bisa mencapai di posisi yang sekarang gitu, karena sudah melihat dari dia kecil gitu ya, nyanyi di berbagai event dan sudah les dan ikut berbagai perlombaan katanya. Jadi memang ya patut diapresiasi. Apakah Anda mengidolakan yang mana nih tadi malam, sahabat suara? Ada juga yang mengidolakan atau yang menanti-nantikan justru kangen dengan season-season sebelumnya.

0: yang hits di tahun awal tahun 2000 kembali hits lagi di tahun 2026 ini ya. Ini adalah single dari album Black and Blue. Kalau Anda ingat di waktu itu, pokoknya nungguin banget. Pokoknya selalu muterin kasetnya di era itu. Dan sekarang tuh hits lagi ya, karena memang lagu ini indah banget, kerasa banget rasa jatuh cintanya gitu ya. Jadi cukup sangat mewakili untuk yang lagi kasmaran ya. Apalagi mungkin Anda yang mengumpulkan beberapa footage video dimasukin lagu ini. Ya udah deh, udah jam 12 siang juga nih sahabat suara. Saatnya saya pamit dari Nongkrong Bareng. Ketemu lagi di hari berikutnya. Masih akan terus ditemani oleh Iswara Jogja.
1: Kamu salah satu di antaranya. Sharing siang hari ini sahabat suara.
2: Iswara.
3: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
1: Stabil nih di sisi ekonomi ya. Bisa langsung aja sharing ke 0816-114-1014. Bakal saya bacain nanti gitu ya. Sekarang saya mau speak.
2: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara.
0: Satu lagu dari Andin dengan Gemintang bakalan nemenin kamu sebentar lagi. Terus ada Raim Laude juga bersenja gurau ya. Udah ngantri nih. Dan sekarang saya mau mainin dulu Bunga Citra Lestari dengan Selalu Ada Di Nadimu. Enjoy.

Masih bareng sama Farvirus di Suara The Awas 21st Night. Tergila, baru aja nemenin siangnya sahabat suara ya. Tapi semoga aja gak jadi tergila-gila terhadap, kalau tergila-gila sih jatuhnya kayak suka ya. Kalau gak pakai tergila aja, itu konotasinya jadinya sebaliknya ya, negatif sahabat suara. Tapi semoga aja gak mengalami fase-fase gila-gilanya gitu ya. Karena kalau ngomongin tentang kondisi sekarang, indeks ekonomi semuanya tuh serba susah gitu. Tadi lagi ngobrol juga sama sahabat suara yang gabung di TikTok bahwa sekarang jobnya kita itu atau pekerjaan utama kita itu mayoritas tidak bisa mengcover apa yang menjadi kebutuhan bulanannya kita. Makanya sebagian besar masyarakat Indonesia itu selain punya pekerjaan utama, mereka juga berusaha untuk membuka keran-keran lainnya sahabat suara ya, untuk bisa menghasilkan pendapatan supaya bisa mengcover apa yang menjadi kebutuhan di masing-masing hidupnya masyarakat Indonesia. Ini tadi kalau dari beberapa sahabat suara udah sharing, ada Narendra yang katanya pekerjaan utamanya adalah penulis, terus side jobnya jual air mineral di CFD, joki Strava sama taksi online. Ini joki Strava beneran, Ren? Jadi joki Strava. Ini karena memang kan sekarang menarik banget ya, pekerjaan atau jasa gitu ya sahabat suara yang kita tawarkan sekarang tuh variatif banget. Dan gak jarang ada jasa-jasa yang lumayan unik nih, kayak salah satunya yang dilakukan sama Rendra kalau memang beneran jadi joki Strava ya. Terus ada juga Lintang, katanya main jobnya sekarang kabak purchasing, side jobnya ojol gitu ya, jualan nasi, jualan spare part, driver travel, apa aja pokoknya. Iyalah, kayaknya sekarang asal itu aman pekerjaannya gitu ya, aman dalam arti halal bagi kita sahabat suara, udah gitu gak merugikan orang lain, sikat terus pasti. Terus ada juga Nugra, job utama kantoran, balik kerja jualan, weekend jalan-jalan sama keluarga. Wih, keren ya. Jadi di akhir pekannya menghabiskan waktu bersama keluarga setelah udah capek-capek cari cuan gitu ya, luar biasa. Ada juga Reza, kerjaan utama head IT, sampingan di rumah jual frozen food, kerjain project aplikasi gitu. Ada banyak ya ternyata memang sekarang itu yang memiliki pekerjaan lebih dari satu. Kalau misalkan sahabat suara salah satu diantaranya, sharing juga dong siang hari ini. Main job kamu apa, side jobnya kamu apa, apa, apa, dan apa. Karena biasanya kalau ngomongin side job banyak sahabat suara ya, asal itu jadi cuan pasti kita jalankan.

Masih bareng sama Farah Fairuz, that was Reza Artamevia, satu yang tak bisa lepas. Lagu yang diputarkan sengaja karena di request sama Rus, gabung dari TikTok iswara.network ya. Saya masih membahas topik yang sama sahabat suara. In this economy, selain main job yang kamu jalanin, kamu punya side job apa aja? Boleh dong sharing ya siang hari ini. Demi menambah kebutuhan gitu ya, menambah pundi-pundi cuan untuk memenuhi kebutuhan mungkin lebih tepatnya. Ini udah ada yang sharing juga dari Korea Nastu. Streaming seperti biasa ya, katanya pekerjaan tetap pabrik biasa lah di makanan. Terus kerja sampingan kalau Sabtu Minggu nyari turis biar bisa jadi guide. Sekarang war tiket konser BTS nih bentar lagi yang di Busan. Terus mau update juga cuaca, katanya mendung di sana, kemungkinan hujan nanti jam 6. Mantep banget Nastu, terima kasih udah sharing siang hari ini ya. Walaupun di luar negeri, kerja di Korea tetap side job juga mesti jalan ya. Karena kalau gak gitu kan apa yang kita butuhkan mungkin gak bisa di checklist semua gitu sahabat suara ya. Nah kalau misalnya kamu juga sama punya side job selain main job yang kamu jalanin sekarang, pengen sharing siang hari ini, masih ada waktunya ya, bisa langsung aja merapat ke 0816 114 1014 atau langsung aja ke TikTok iswara.network.

Virus yang masih nemenin siangnya kamu. Ini selain lagu dari Monita Tahale yang perlu diingat, pasti ada banyak juga lagu-lagu lainnya sahabat suara yang kalau kita dengerin tiba-tiba kita keinget sama suatu momen. Entah itu momen percintaan atau momen saat kita galau, ya gak sih? Kalau misalkan kamu punya lagu andalan dengan cerita hidup kamu di balik lagu itu, bisa banget nih diputerin bareng nanti di perjalanan nostalgia bersama Aktifet di Suara dan juga Kinos Gina Berkaroke. Jadi kita mau ajak kamu untuk ceritain momen-momen itu lewat lagu ya. Bisa langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Harus sekali lagi relate sama cerita hidup kamu ya. Nanti kalau kamu udah request lagunya apa dan ceritain momennya seperti apa, setelah itu kamu bakal ditelepon on air sama Kinos Gina di Suara Seru, juga Jill Reza di Suara Santai.

0: buat kamu ceritain kenangan di balik lagu itu supaya nanti diputerin dan nyanyi bareng-bareng. Dengerin terus Kinos Gina Berkaraoke dan Perjalanan Nostalgia setiap Senin sampai dengan Jumat jam 9 pagi bareng Kinos Gina dan jam 6 sore bareng Jill Reza bersama Aktifet. Ya, ada yang baru juga dari Aktifet nih, kemasan 25 mili harga lebih terjangkau, cepat teredakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Aktifet. Karena di setiap lagu selalu punya cerita.
1: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Catat tanggalnya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: Masih bareng sama Farah Virus di Suara That Was Dikta Wicaksono setia. Sama banget guys, saya yang juga masih setia nemenin sahabat suara. Tapi saya juga mau apresiasi buat yang masih tune in. Dan dari tadi gak kemana-mana, makasih banget sahabat suara ya. Kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2. Dan lagu-lagu enak juga masih bakal nemenin siangnya kamu. Sambil gak lupa, saya mau ngebahas tentang yang tadi, kaitannya indeks ekonomi gitu ya. Sekarang tuh banyak, bahkan bisa dibilang mayoritas dari masyarakat Indonesia memiliki pekerjaan lebih dari satu. Jadi punya main job, juga punya side job. Yang bahkan hal ini tuh udah banyak banget dibahas gitu ya. Katanya satu pekerjaan itu gak cukup buat hidup layak sekarang ini. Terus kalau dari survei yang dibuat sama BPS per Agustus tahun lalu, itu kabarnya ada 37 juta orang Indonesia yang overwork. Jadi yang dalam satu hari bekerjanya tuh benar-benar banyak banget dibanding sama waktu istirahatnya. Ini benar-benar sangat menyedihkan hitungannya sahabat suara ya. Bukan karena kita rajin, ini bukan karena kita tuh suka bekerja, tapi kaitannya tuntutan ekonomi. Iya gak sih? Karena ini udah dibahas di banyak area gitu ya. Kaitannya sekarang tuh banyak yang terpaksa ambil side hustle, dibilangnya bahkan sekarang side hustle, atau bahkan multiple jobs, itu karena upah utamanya gak cukup buat hidup layak. Ini kita gak ngomongin tentang gaya hidup sahabat suara ya. Ini ngomongin tentang hidup layak aja dulu gitu. Dan itu tidak terpenuhi secara nyata. Akhirnya banyak sekali orang-orang Indonesia yang mau gak mau harus punya pekerjaan lebih dari satu. Ini miris banget. Dan kabarnya usia produktif yang paling terdampak itu antara 24 sampai 34 tahun. Itu yang paling banyak mengalami overwork. Yang dimana resikonya pasti menurunkan produktivitas dan efektivitas kerja kita. Jadi kan kita kelelahan, konsentrasi juga turun. Terus juga meningkatkan resiko kesehatan dan kecelakaan di kerjaan. Aduh, jangan sampai ini terjadi ya. Makanya kita penting banget nih untuk belajar untuk bilang tidak gitu ya. Kalau misalkan memang beban pekerjaan kita dirasa udah gak manusiawi. Terus kita juga mesti memahami haknya kita. Cek lagi tuh kontrak-kontrak kerja gitu, soal lembur dan lain sebagainya. Sama self-care. Istirahat itu bukan satu hal yang kayaknya bikin malu kita gitu ya. Ini justru harus kita jalanin sahabat suara. Kebutuhan itu harus tetap dipenuhi ya, istirahat yang cukup. Dan kedepannya kita gak bisa lagi ngandel janji 19 juta lapangan pekerjaan sepertinya gitu kan. Jadi kita harus maksimal berjuang sendiri, tapi juga jangan sampai lupa memperhatikan kesehatan, keseimbangan, keproduktivitasan dan juga pekerjaan yang kita jalani sekarang, supaya kita bisa tetap aman dan nyaman ketika menjalani hidup kita ya.
1: Panggilan kepada siapapun yang memiliki jiwa kreatif dan mau mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah.
2: JNE mempersembahkan JNE Content Competition 2026. Di sini saatnya kamu menunjukkan kreativitas terbaik kamu dan raih kesempatan menangkan total hadiah ratusan juta rupiah. Dan juga

0: jadi catat tanggalnya.
1: Acara ini berlangsung dari 26 Februari sampai 15 Juni 2026.
0: Buruan daftar sekarang.
1: Cek syarat dan ketentuan di jnewsonline.com/jnekom26. Siapkan diri kamu untuk bergerak bersama beragam cerita. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram jne_id.
2: Aduh, gue penasaran deh.
3: Penasaran apa sih?
2: Iya, gue penasaran.
4: Emang ada artis yang jadi dosen juga?
3: Nah, ini nih yang banyak orang belum tahu. Reza Rahardian tuh dikenal sebagai salah satu aktor terbaik Indonesia. Tapi di luar dunia hiburan, Reza Rahardian pernah ngajar di program studi vokasi komunikasi UI tahun 2018 sampai 2019. Dia tuh ngajar mata kuliah teknik olah suara, penyajian presentasi performance, dan juga acting atau performing arts. Keterlibatan Reza juga sejalan dengan program pendidikan di Indonesia yang menghadirkan praktisi industri ke kampus. Begitu juga Raditya Dika. Dia resmi menjadi dosen praktisi di program vokasi Universitas Indonesia, jurusan produksi media. Raditya Dika mulai ngajar sejak Oktober 2023. Dia sempat ngajar di bidang industri kreatif, khususnya konten audio dan podcast. Setelah itu Radit kembali ngajar di UI di akhir 2024 sampai 2025.
2: Oh, jadi gitu.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kamu masih di Suara barengan sama Farah Fairuz, sahabat suara, satu jam terakhir kebersamaan kita. Sebentar lagi saya akan kehadiran dua musisi yang baru saja merilis karya dan sekarang mereka berkolaborasi bersama. Mantep banget, ngerilis lagu tentang perselingkuhan. Aduh, buat sahabat suara yang relate atau kayak penasaran nih gimana cerita di balik lagu yang bertajuk Terbelah Jadi Dua, dibawain sama Gloria Jessica dan juga adik Govinda. Bentar lagi kita akan ngobrol bareng sama mereka ya. Jangan kemana-mana, satu lagu dulu nih nemenin siangnya kamu dari Dewa 19, Roman Picisan.

0: Sofara Fairu, seperti yang tadi sudah saya sounding sahabat suara ya, siang hari ini kita akan ngobrol barengan sama dua musisi yang akhirnya mengadakan kolaborasi dan sudah terjadi di mana lagunya udah bisa kamu dengarkan. Ade Govinda dan juga Gloria Jessica. Tapi sekarang kita mau ngobrol dulu sama Kak Ade ya, ngomongin tentang terbelah jadi dua atau ngomongin proyek kolaborasinya dulu mungkin ya. Kabarnya, oh ya boleh sapa dulu. Apa kabar Kak Ade? Oke, sahabat suara yang sekarang lagi dengerin.
1: Oke, selamat siang buat semua sahabat suara ya yang lagi dengerin. Katanya di 9 kota ya?
0: Betul, lagi relay nih kita ada Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Surabaya tuh.
1: Medan sama Jogja kota kecilku itu.
0: Oh ya? Wow, semoga nih yang lagi dengerin juga akhirnya yang ngerasa, ini nih abang-abangan kita gitu ya. Tapi kalau ngomongin lagi ke proyeknya nih Kak, kabarnya ini adalah proyek yang telah tertunda
1: bertahun-tahun.
0: Gimana ceritanya sampai proyek ini terjadi lagi?
1: Jadi jadi mau cerita tentang awalnya banget itu, jadi aku melihat ada penyanyi namanya Gloria Jessica di ajang The Voice ya dulu.
0: Dan 2017 kalau
1: begitu. Iya, 2017
0: gitu ya.
1: Dan saat itu dia membawakan banyak sih sebenarnya, enggak cuman yang viral tuh yang Skyfall ya, yang lagu Coldplay. Tapi sebenarnya banyak. Sebenarnya udah beberapa orang udah ngomong ke aku kalau dia ada penyanyi bagus tuh, kurang lebih begitu. Tapi ya sekedar aku lihat gitu. Tapi pas dia udah rilis single pertama setelah The Voice itu, judul lagunya Dia Tak Cinta Kamu. Nah, di situ aku benar-benar gila sih, ada penyanyi sebagus itu dan dengan cara bernyanyi yang penuh soul. Menurutku enggak banyak di Indonesia penyanyi dengan soul sebagus Gloria.
0: Jadi menyampaikan apa yang dinyanyikan gitu ya, pesannya gitu.
1: Penyanyi bagus banyak, tapi penyanyi yang bersoulnya sedalam itu enggak banyak menurutku. Nah, salah satunya di dia, akhirnya kita ngobrol, akhirnya Gloria mau enggak bawain laguku? Ya dia bilang mau.
0: Oh, kamu akhirnya di shout tuh.
1: Iya. Salam kenal gitu. Tapi ternyata memang dia kan baru sign waktu itu. Jadi pasti udah banyak plan juga dan akunya juga ya mungkin sibuk juga, jadi belum tercapai.
0: Berjodoh, pada saat itu
1: di 2023 kira ngobrol lagi, waktu itu dia habis lahiran, benar-benar pas habis lahiran,
0: udah berkeluarga, udah punya anak gitu.
1: Iya, nikah dulu.
0: Iya benar, berkeluarga terus punya anak.
1: Waktunya panjang tuh kan, akhirnya aku juga tahu lah, maksudnya pasti orang begitu gak bisa concern kan, kasihan juga. Akhirnya dia bilang, Kak, boleh gak agak nanti katanya, tunggu anakku udah besar, lumayan udah 1 tahun ke atas lah kurang lebih. Dia ngomong gitu waktu itu. Akhirnya di 2025 akhirnya kita ketemu lagi. 2025 Februari akhir kita ketemu, ngobrol, aku langsung, Okay, kayaknya memang ini saat yang tepat, berarti 8 tahun.
0: Itu cukup lama, cukup panjang waktunya. Penantian proyek ini tuh cukup panjang berarti. Nah, dari 2017 ke 2023 tuh maksudnya emang janjian nanti kah atau seperti apa tuh Kak? Momennya sampai
1: memang belum ketemu aja sih.
0: Oke, baru ketemu lagi pokoknya di 2023 itu.
1: 2025 malah. 2023 aku approach dia. Dia bilang baru lahiran kan.
0: Oke.
1: Jadi benar-benar banyak step sebenarnya. Jadi makanya aku memutuskan untuk tahun ini benar-benar concern sama kolaborasi ini, karena ya ini nantinya juga menjadi satu album yang bernama Blue, nama albumnya.
0: Wah, keren. Okay.
1: Ya isinya benar-benar lagu-lagu patah hati yang paling patah hati lah.
0: Tadi aja yang udah aku spill ke sahabat suara ini tentang perselingkuhan.
1: Iya. Jadi nanti di dalamnya juga ada lagu Tanpa Batas Waktu new version dibawain Glojazz. Aku sangat excited juga untuk hal itu. Tadi malam kita baru take vokal, terus banyak sih aku benar-benar menuangkan menurutku yang lagu-lagu terbaikku di album ini.
0: Okay. Nah ini yang menurut aku salah satu yang menarik dari kolaborasi ini adalah biasanya kalau featuring atau kolaborasi itu berupa single.
1: Ya.
0: Dan ini akhirnya diputuskan akan album.
1: Ya, betul.
0: Pertimbangannya apa? Akhirnya udah deh, Glojazz kita album aja kali ya.
1: Banyak sih sebenarnya yang bertanya begini ya, kayak lu gak sayang lagu lu 10, maksudnya kan sebenarnya kan bisa.
0: Oh ini akan ada 10 lagu nih Kak?
1: Iya 10 lagu. Sebenarnya kan bisa ke 10 kesempatan ke penyanyi lainnya juga tapi menurutku enggak sih, menurutku ini langkah apapun hasilnya ini adalah langkah yang paling tepat yang ku ambil sih. Jadi memang aku mau awalnya berawal dari satu lagu terbelah jadi dua ini pas udah jadi kayaknya gila sih vokalnya, memang menurutku sangat ngeblend untuk laguku. Jadi akhirnya aku putuskan untuk jazz kita kayak harus bikin album deh.
0: Oh, jadi awalnya single
1: iya,
0: dulu.
1: Iya,
0: awalnya
1: satu.
0: Oh,
1: jadi gitu. Yang terbelah jadi dua ini adalah yang ada di pikiranku 2017 tuh, ini memang lagunya sama.
0: Oh, ini lagu. Ini berarti bankingan lama.
1: Iya, lagu lama ini.
0: Oh, akhirnya digarap lagi.
1: Iya, karena menurutku tidak ada yang lebih bagus nyanyi dari Glojazz untuk lagu ini.
0: Oke.
1: Jadi ini lagu udah lama banget.
0: Oh wow, tapi emang aku udah dengerin
1: baru
0: juga.
1: Baru dibalut aransemen yang sekarang.
0: Gitu. Ngeliat music videonya tuh harusnya sih kalau yang relate baper gila ngeliat itu. Jadi buat sahabat suara yang penasaran bisa nih sambil ngecek dulu ya. Di YouTube ataupun mau dengerin lagunya bisa di DSP kesayangan kamu. Search aja Terbelah Jadi Dua Gloria Jessica featuring Adi Govinda. Abis ini kita lanjut ngobrol lagi Kak. Tapi sebelumnya kita mau nemenin dulu nih siangnya sahabat suara dengan satu lagu dari Nadif Basalama featuring Aisyah ya. Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
2: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
3: Suara Warga Indonesia.

0: Bros, masih barengan sama adik gue Vinda dan Gloria Jessica.
1: Halo.
0: Yeay, membawa karya. Yes. Membawa karya terbaru bertajuk Terbelah Jadi Dua.
1: Ya.
0: Tadi kita udah dengerin POV dari Kak Ade, sekarang mau dengerin dari Kakak Glow Jazz dong. Soal kolaborasi ini yang sudah tertunda cukup lama.
1: Betul.
0: Terus akhirnya terrealisasi di tahun ini. Nah, itu kalau dari POV kamu sebenarnya prosesnya seperti apa sih?
1: Dari POV aku prosesnya adalah menurut aku ini benar-benar pencipta yang bekerja ya gitu. Selain pencipta lagu, tapi pencipta alam semesta ini juga bekerja gitu. Pencipta lagu ini Kak Ade benar-benar setia menunggu. Aku juga terheran-heran Kak sebenarnya. Tapi memang setiap Kak Ade tanya
0: reach out kamu,
1: iya, reach out, nggak tahu kenapa belum bisa, fasenya pasti belum bisa gitu, sampai di tahap aku baru menjadi seorang ibu gitu. Dan akhirnya aku pun pas di fase itu aku kira oh udah kali ya, mungkin udah cukup, pasti bapak ini akan lelah gitu, menanti gitu. Akhirnya ketika di reach out lagi untuk kita ketemu di tahun 2025, aku tuh sampai terbengong-bengong dan aku ngomong gitu sama suami aku kayak, masih ditunggu.

0: bantuin lo, aku bilang gitu. Karena aku terharu, karena kan maksud aku gak expect banyak lah. Aku di industri musik bisa dibilang bukan yang konsisten terus ada gitu. Jadi bukan yang terus mengeluarkan karya dan lain sebagainya. Beda kan sama Kak Ade, bener-bener dapurnya ngebul terus gitu. Jadi untuk aku dinantikan seperti itu, it's an honor gitu. Benar-benar feel blessed aja bahwa ada orang yang memang benar-benar percaya sama suara aku dan rasa yang aku taruh di setiap nyanyianku gitu.
1: Sampai akhirnya kemudian dikasih dengar lagu yang akan dirilis. Itu berarti di 2025. Tadi Kak Arya sempat bilang bahwa lagu ini sebenarnya udah ada dari dulu. Jadi berarti emang main to be kali ya, emang buat solo jazz ya.
0: Dan itu belum didengerin Kak. Dan ini pertama kalinya aku dengerin sebuah demo, bukan di-play dari sebuah device. Tapi langsung diambil gitar dan genjreng dan dinyanyiin.
2: Langsung sope
1: di 2025 ya. Itu.
2: Yeah, Februari.
0: Betul.
1: Jadi workshopnya mungkin langsung workshop apa baru nongkrong doang?
0: Baru nongkrong.
2: Tapi aku bawa gitar.
0: Jadi ngobrol, dengerin beliau main gitar dan nyanyiin si cinta itu. Memang misteri itu. Bener-bener di bagian akhir pembicaraan ya. Penutup hari itu.
1: Closingannya dinyanyiin ya.
0: Tapi ketika lantunan itu keluar dari mulut Kak Ade, dia bersenandung cinta memang misteri itu, aku udah tahu bahwa project ini meant to be dan akan terjadi dan pasti terjadi gitu. Dan harus terjadi.
1: Nah, setelah itu selanjutnya apa? Kayak langsung workshop kah atau emang langsung digarap atau seperti?
2: Jadi abis itu kebetulan waktu itu emang aku juga lagi peak banget, jadi benar-benar baru ngerjain itu Juli sampai Agustus.
1: Oh, dari Februari ketemu Juli atau Agustus baru digarap.
2: Baru benar-benar. Jadi album ini tuh sebenarnya startnya September sih. September 2025. Sampai sekarang kita udah rekam 7 lagu. Termasuk yang single terbelajar di 2, kurang 3 lagu lagi.
1: Tadi Kak Adi juga sempat bilang nih, Glow Jazz, bahwa tadinya sebenarnya project kolaborasi ini berawal dari single. Single aja. Terus kemudian ini emang harus Glow Jazz terus album. Terus kamu gimana tuh? Maksudnya mendapatkan kabar itu seperti apa akhirnya?
0: Shock. Sampai sekarang banyak banget yang shock gitu ya. Maksudnya banyak banget karena Bapak ini penuh misteri. Jadi sebenarnya bukan
1: dandur banget gitu ya.
0: Sepertinya lirik awalnya tuh bukan cinta memang misteri tapi Ade memang misteri gitu. Karena emang selalu ada aja Kak. Jadi pas dipanggil dan aku tuh datang, selalu enggak dikasih tahu agendanya apa.
1: Jadi datang aja dulu.
0: Jess, ayo kita ketemu ya di sini. Ngobrol aja. Aku kira maksudnya ya udah ngobrol santai, catch up apa segala macam. Lebih ke brainstorming lah gitu. Terus begitu datang kayak, "Dar, Jess, gini." Awalnya juga belum bahas itu dulu gitu. Bener-bener nongkrong.
1: Ini kamu kayak nol nih, enggak tahu album nih, enggak tahu.
0: Enggak tahu.
1: Tapi posisi ini udah beres dulu sih, terbelajar dulu
0: udah take. Jadi prosesnya tuh emang enggak pakai workshop juga, Kak. Jadi beliau nih kerjanya cepet banget.
1: Ketemu, take, beres.
0: Dan di hari itu pun kita take 2 lagu.
2: Iya, betul sekali.
0: Jadi tiba-tiba jadi udah nambah bertahap tuh. Jadi pas
1: single
0: udah
1: dulu nih, single
0: kan terbelajar di 2. Jess gitu. Waktu itu kita judulnya belum terbelajar di 2, masih hatimu libatkan yang lain. Terus nanti kita take ya, Jess, menjelang hari take. Kita ini ada satu lagu kayaknya cocok. Boleh ya? Kita coba sekalian ya. Jadi dalam satu hari itu kita take 2 lagu.
1: Ini jatuhnya bukan kayak nanya ya.
0: Iya,
1: udah kayak langsung
0: request. Ya. Betul, request.
1: Kalau enggak juga enggak mungkin gitu.
0: Iya, benar. Siap Kak Ade gitu. Mari kita coba. Udah kan setelah dicoba udah ternyata diajak lagi kan ketemuan.
1: Itu
0: gitu,
1: udah beres dulu.
0: Udah beres yang 2 lagu itu. Akhirnya ketika dipanggil lagi, "Jess, sini." Udah ngobrol kan. Pindah dulu. Gesernya paling cuma semeter.
1: Deketan.
0: Ya sini. Aku setelah aku pikir-pikir ya, setelah aku dengerin lagi 2 lagu yang kemarin kita rekam, aku pengen kepikiran kalau ini menjadi sebuah album. Gitu. Wow, aku benar-benar kayak yakin.
1: Speechless dulu tuh ya.
0: Iya dong, karena menurut aku kayak entar dulu aku juga bingung kayak maksudnya kalaupun sebuah album biasanya kan kalau ada pencipta bikin sebuah album pasti ada various artist ya. Maksudnya ada beberapa penyanyi yang akan menyanyikannya gitu. Terus aku nanya agak detail maksudnya gimana Kak? Iya, jadi aku ini kurang lebih akan 10 lagu lah kayaknya, kurang lebih. Waktu itu aku lupa udah diomongin exact numbersnya apa belum gitu. ya udah kamu bawa, kita bawain karya-karyamu. Tapi kalau misalnya kita mau ada workshop dan lain-lain, kita mau nulis bareng, boleh ya Jess gitu.
1: Okay.
0: Aku open aja gitu. Tapi aku belum mencerna kita mau workshop bareng apa enggak, tapi aku masih mencerna kayak ini orang beneran ya.
1: Nyernanya gitu. Tahapan album dulu nih. Nah, gitu
0: tahapan
1: ya?
0: Album okay. dulu karena maksudnya benar-benar ih kok ada gitu. Karena aku memang anak yang lumayan pesimis ya,
1: okay.
0: terbentuknya. Jadi kayak ada kurang pedenya, ada apanya. Tapi kok bisa ada orang sepede ini sama suara saya gitu. Jadi kayak akhirnya ya udah bersyukur, dan aku nggak tahu kenapa ya menggerakkan hatinya tuh bukan yang emang berpikir kayak ayo.
1: Oh langsung gitu. Tuh let's go di situ. Nah dari beberapa lagu yang udah kayak sounding gitu ke Glojes itu emang udah jadi semua kah? Atau seberjalannya waktu nih terbentuk
2: Seberjalannya waktu sih. Jadi ada yang lagu baru, ada yang bank lagu, macam-macam sih. Dan semakin kenal dia kan semakin tahu arahnya, ada yang juga lagu tiba-tiba jadi kayaknya switch deh ganti ini. Jadi memang
1: secara
2: semuanya
1: genre atau mood lebih ke
2: secara lagu bahkan. Jadi kayak kayaknya kita ganti ini deh, nah gitu-gitu. Jadi memang ya semakin kenal, semakin ketemu, semakin curhat, semakin semuanya
1: semakin
2: kan
1: tahu nih dia gimana nih ya. Supaya makin glojes banget juga mungkin gitu.
2: Betul
1: ya.
2: Sekali.
1: Oke, so far berarti udah berapa yang di
2: 7.
1: Oh tujuh tadi ya?
2: Tadi malam satu.
0: Itu juga
1: Rara Jonggrang.
0: Itu enggak, cuman pakai Jess, bisa enggak datang ke studioku gitu?
2: Ke rumah.
0: Cuman kan di oh iya enggak ngomong studio bener.
1: Okay.
0: Bisa enggak datang ke rumah gitu? Iya, aku udah nggak nanya kenapa lagi karena udah biasa. Tapi tetap wondering kan gitu.
1: Kenapa?
0: Dibilang ini, ya kurang lebih kita butuh waktu 2 jam lah gitu.
1: Baru di spill itunya dulu.
0: Cuman aku kirain maksudnya akan ngobrol, apakah ada proyek apa atau ada promo plan seperti apa, kayak gitu kan. Datang, udah nih ngobrol sama kayak tadi ngobrol dulu.
1: Oh, di awalnya gitu dulu ya?
0: Ada kawan-kawan KAD juga gitu ngobrol dulu. Udah selesai. Yuk sini gitu, diajakin tur karena kan beliau rumahnya kayak museum. Bener-bener kolektor handal ya. Saya kira tuh kolektor yang maksudnya karena ngefans aja, tapi bener-bener ternyata seniat itu dia kolek banyak banget kan.
1: Item koleknya banyak banget.
0: Tolong ya semua, tolong di review. Sumpah seru banget. Terus balik lagi.
2: Ini baru tadi malam nih.
0: Baru fresh banget.
1: First time kamu ke tempat KAD juga berarti.
0: Betul, pertama kali gitu. Jadi masih banyak noraknya nih kayak wah gitu. Dan akhirnya ketika kesana diajaklah udah abis lihat ini. Wah seru banget. Terus foto-fotonya KAD juga. Dan saya semakin yakin beliau memang punya OCD mentok.
1: Rapi gitu. Banget gitu ya.
0: Iya, benar-benar OCD mentok bahkan kelihatan dari fotonya. Terus abis itu akhirnya masuk ke studionya. Jess, butnya baru jadi nih, but vokal. Udah mulai punya feeling kan. Terus mulai gini, mungkin mau preview kali ya gitu.
1: Mau sekalian nih hasilnya.
0: Iya, masa sih kalau take vokal gitu ya, gak di bridging dulu gitu kan, latihan dulu. Terus akhirnya begitu nih, akhirnya Jess langsung puter kursi gitu. Aku setelah denger ya gitu, ternyata akhirnya ada vokal lah yang akhirnya kita take gitu.
2: Kita retake.
1: Dan jadinya di retake. Dan
0: ternyata di sini juga semesta berbicara.
2: Betul,
0: menurut aku kolaborasi ini akhirnya terjadi memang antara aku dan Kadek. Keganjilan aku sama Kadek sama persis.
1: Yang mau diberesinnya sama.
0: Betul, karena ternyata aku enggak enak buat nyampeinnya.
1: Dan sebaliknya tadinya
0: karena
1: mungkin.
0: Karena pasti ada cost dong di situ.
1: Betul.
0: Menurut aku menjadi kolaborator enggak tahu diri aja kalau tiba-tiba kayak sorry ya, aku enggak pengen ngulang gitu.
1: Oke. Dan ternyata sama semalam
0: ternyata diberesin. Sama. Jadi begitu ngomong kayak kak aku juga.
1: Baru tuh ya, gayung bersambut jadi jatuhnya.
0: Gayung bersambut.
1: Wow, luar biasa.
2: Padahal lagunya udah mixing.
1: Udah sampai tahap mixing.
2: Mau selesai.
1: Cuma berarti itu ganjelannya gede banget tuh sampai akhirnya. Nah,
2: aku tiap hari dengerin. Jadi kalau aku tuh hampir setiap hari aku dengerin hasil rekaman kita kan.
1: Oke.
2: Dari 1, 2, 3 menurunan. Gak tau ke yang satu lagu ini tuh
1: nyangkut nih gitu ya di part
2: kayak
1: ya.
2: Ada aduh ini kayak ada yang kurang.
0: Ada yang
2: aku dengerin lagi gitu-gitu pakai speaker yang lain terus. ini sih harus manggil Jess ya, aku bilang.
1: Oh, oke.
2: Nah, aku kan hari ini mau ke Bali kan. Tambah panjang lagi nih kalau aku ninggalin ini, nggak bisa kerja. Ganjel banget tuh. Itu pasti nggak tenang tuh. Gue udah pasti nggak tenang tuh. Udah tahu banget perasaan gue. Aku minggu lah aku chat dia.
1: Okay.
2: Jess, aku tahu ini hari keluargamu, tapi bisa nggak besok kesini?
1: Dia langsung digarap gitu.
0: Iya,
1: benar. Mbak Bibu lagi ya,
0: bener.
1: Di tempat tuh langsung ya.
0: Makanya aku harusnya ada hadir ke acara.
1: Agak
0: si idol itu. Itu aku janjian sama orang setengah 10. Karena aku gak tahu konsep, aku kira ngobrol doang. Jadi pulang kantor masih ada spare waktu lah sesuai jam tersebut gitu. Jadi aku masih bisa nyusul. Tapi ternyata kan
1: itu very late.
0: Jadilah,
1: ya
0: jadilah aku begitu nyampe, okay. Orang udah bubaran lagi nunggu juga.
1: Tapi nunggu, kamu tetap ojol. Samperin lagi ya karena
0: tetap
1: dijanji.
0: Tetap dong.
1: Oke, luar biasa. Nah, kira-kira lagunya lagu apa? Mungkin nanti bakal di spill sahabat suara ya. Atau ditungguin aja seperti apa. Tapi at least udah beres ya,
2: yeah.
1: Ganjalan masing-masing ya, gokil loh ini. Emang luar
2: nanti
1: biasa.
2: Nanti saya ngedit di pesawat udah bawa laptop.
1: Itu.
2: Udah.
1: Udah persiapan ya.
2: Tadinya gak bawa laptop terus tadi pagi pikir, oke, kita kerjakan di pesawat.
1: Biar benar-benar beres ya secara perasaan, luar biasa. Abis ini kita masih bakal ngobrol lagi sahabat suara ya sama Glow Jazz dan Ade Govinda. Jangan kemana-mana.

0: Balik lagi di suara bareng sama Farah Fairuz, ada Gloria Jessica dan Ade Govinda. Udah terdengar sedikit-sedikit suara-suara gitar ya. Karena karena nanti bakal ada games nih sahabat suara ya. Tapi nanti kita bakal kasih challenge-nya untuk Gloja sama Kak Ade. Tapi sebelumnya aku mau nanya juga nih ke Gloja ya, yang berkaitan dengan single terbaru kolaborasi ini terbelah jadi dua. Ini kan kalau kita dengar dari jalan cerita di liriknya aja tuh udah kebayang banget ya seperti apa sakitnya. Nah pada saat kamu ngedenger lagu ini, pas dinyanyiin ketemu itu sama Kak Adi, itu gimana? Maksudnya kamu menilai lagu ini seperti apa pada saat itu?
1: Aku menilai lagu ini adalah lagu yang aku ngerasa Kak Adi itu adalah dokter spesialis ya.
0: Pergalau-galauan gitu.
1: Pergalau-galauan. Dan aku juga menelaah itu, cuman maksudnya aku rasa kenapa itu benar-benar bisa langsung straight dalam hati karena liriknya pun dan notasinya membawakan rasa atau emosi yang pas gitu.
0: Okay.
1: Tapi kalau liriknya memang straightforward, akan menjelaskan apa yang sedang terjadi aja gitu. Jadi benar-benar dekat aja ke hati dan gampang untuk kita telan rasanya. Okay. Bulat-bulat gitu. Makanya kadang mungkin kayak kita lagi ngerasa biasa aja, netral, tapi begitu dengerin liriknya atau
0: jadi kebawa gitu ya,
1: liriknya dan lagunya ya, karyanya Kak Ade tuh bisa langsung kayak masuk ke dalam universe perasaan itu gitu, saking kentalnya beliau membuat si perasaan dan lewat baik lirik dan nadanya ini gitu, dan musiknya. Jadi aku ngerasa pertama kali dari aku denger si notasi yang digenjrengkan dan dilantunkan sama Kak Ade depan aku itu, cinta memang misteri, itu udah menurut aku udah langsung nganterin ke dunia yang udah pasti dari gigitan pertama tuh udah nih, ayo ketarik gitu.
0: Oke, ngehook banget,
1: nge-hook banget
0: ya,
1: gitu. Okay. Dan dari situ aku ngerasa itu juga nada yang bisa aku makan. Jadi aku mungkin pada saat itu kayak, oh kayaknya aku paham kenapa Kak Ade tuh bener-bener nungguin untuk aku masuk ke dalam universe ini.
0: Oke, okay. Gitu. Karena kamu juga ngerasa bahwa kamu klik dengan lagu ini.
1: Iya,
0: gitu
1: dengan
0: ya,
1: notasi tersebut tuh menurut aku itu notasi yang bener-bener aku suka banget juga gitu.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Nah, Kak Ade, kalau kamu menulis sebuah lagu atau membuat lagu, lirik dan lain sebagainya, itu kan secara, tadi sempat disounding juga sama Glojes bahwa apa yang disampaikan tuh sesuai sama apa yang mau didengar sama orang-orang dan apa yang dirasakan. Itu ada formulanya kah atau seperti apa sih biasanya kalau dalam penulisan lirik?
2: Sebenarnya ya nggak tahu ya kalau formula, tapi itu kebiasaan pas dulu nulis aja sebenarnya. Tadi pas awal tuh basicnya itu adalah aku kan pas di Jogja itu ngebandnya, pertama kali ngeband itu vokalisku tuh adiknya Mas Eros, Shilawan Seven. Jadi aku ngelihat banget di situ trigger pertama bahwa pencipta lagu ini bisa hidup ya, ternyata duitnya banyak ya. Bener-bener hari-hariku tuh sama Mas Eros. Dari dia bener-bener sebelum ngeband, sebelum Sheila rilis sampai Sheila rilis sampai album kedua lah, bener-bener intens. Nah dari situ aku banyak belajar dari Mas Eros juga sebenarnya untuk nulis lirik segala macam. Tapi memang ya setiap orang kan punya style kan. Kalau Mas Eros lebih ke situ, dan akhirnya aku cari tengahnya aja. Waktu itu udah ada ya yang kalau Mas Dani sangat puitis, terus kalau Teh Meli juga. Nah terus aku lihat kayaknya kalau di Indonesia tuh yang lumayan straightforward tuh belum ada yang kuat menurutku. Akhirnya aku membuat lirik tuh ke arah situ. Ya itu jadi akhirnya jadi kebiasaan sih sebenarnya, tapi awalnya sebenarnya begitu.
0: Karena kan banyak juga ya kalau zaman sekarang tuh mau menyampaikan A tapi kemana dulu, atau nah, kan, kosakata yang digunakan tuh
2: itu style baru lagi kan. Menurutku bagus yang punya pandangan atau punya ide begitu, itu ya warna tersendiri.
0: Betul.
2: Tapi memang yang memang susah itu kan menemukan karakter lagu lo, itu memang susah menurutku. Jadi ya menurutku itu udah gift masing-masing sih.
0: Tapi kalau Kak Ade sendiri ada gak hal yang dilakukan untuk apa ya, kalau kayak waktu itu aku sempat ngobrol ya sama salah satunya nih Noran, dia tuh bacain kamus bahasa Indonesia untuk memperbanyak banking kosa kata. Kalau Kak Ade?
2: Aku sering baca-baca buku quotes-quotes gitu. Dulu sih sering banget ya baca buku kayak Fahrudin Faiz gitu-gitu, demen banget kayak Khalil Gibran. Cuman lama, kalau sekarang kan gampang kan sebenarnya, kita kadang lihat TikTok atau apa, banyak quotes gitu yeah, tuh. Nah, yeah, aku yeah. sering capture atau sering ngambil ide juga kadang. Bahkan aku kadang kalau ada orang gitu, aku sampai DM orangnya gitu. Itu bagus oh, temanya.
0: Okay.
2: Misalnya aku mau pakai itu atau apa. Bahkan ada loh yang benar-benar pakai aja. Aku seneng banget loh malah.
0: Wow, perasanya diambil buat
2: pernah,
0: lagu gitu.
2: Aku pernah juga kayak gitu.
0: Okay. Tapi gitu. Maksudnya Kak Adi tuh ngomong dulu sama yeah, orangnya
2: pasti,
0: gitu ya.
2: Pasti. Oh, wow. Ada juga kayak lagu Liodra, kalau bosan itu, kalau kamu bosan jangan menghilang, itu di Instagram aku lihat orang pakai baju kalau bosan jangan ngilang. Oh. Terus aku bilang, baju okay. beli di mana lu cuman? Ada nih di Jogja gini-gini okay. gini. Ya dia bukan musisi juga, yeah, tapi yeah, bilang, yeah, yeah. Seru aku ambil lah temanya. Ya ambil aja, aku juga beli okay. karena lucu aja.
0: Okay.
2: Jadi sebenarnya lagu kalau bosan tuh dari
0: kalau di situ awalnya gitu.
2: Jadi
0: ya.
2: Jadi dia sekarang sering komen kalau lagu itu dipakai, gila itu gara-gara baju gua.
0: Eh gua ada

0: ada kontribusinya ya gitu ya.
1: Jadi ya nggak okay. macem-macem sih sebenarnya. Okay. Tergantung kita ngembanginnya kan.
0: Oke, okay. Berarti basicnya juga memperbanyak kosakata, baca, rajin baca gitu ya.
1: Iya, baca. Tapi memang kebanyakan kalau nada ya harus dengar referensi lagu pastikan. Mm-hmm. Yes.
0: Dengarkan lebih tepatnya.
2: Ini kacamata gue miring-miring lagi ya. Yuk.
0: Glow Jazz. Suara doain yes. kami.
2: Doain Kak.
0: Ya. Glow Jazz dan adik Govinda. Yeah. Enjoy.
1: Okay.

0: Rasi suara. Ulang ya. Ulang ya, gaji.
1: Jadi
2: selamat siang warga, tetap terjaga. Nongkrong bareng kami sambil dengerin radio. Oh, terus inspirasi suara.
0: Gitu, parabatin aja ya, ngerit aja ya.
1: Ya.
0: Oke.
1: Bentar.
0: Inspirasi suara.
1: Ya.
0: Hanya di suara.
1: Oke.
0: Oke, kearifan lokal.
3: Let's go.
0: Let's go.
3: Bareng aja, Kak.

0: Kayak habis dari sini digarap
1: percobaan
0: ya.
1: Percobaan ketiga.
0: Oke, challenge terchecklist. Habis ini kita masih bakal ngobrol bareng sama Glow Jazz dan juga Arigo Vinda. Sahabat Suara, jangan kemana-mana. Stay tune.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Catat tanggalnya, 29 sampai 31 Mei 2026. Di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy. Run di setiap momen.
3: Iswara.

0: 93,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Masih bareng sama Farah Virus dan juga Glojes beserta Andre Govinda karena pejalan Andre.
3: Ya.
2: Ya, yang membawa karya terbaru bertajuk Terbelah Jadi Dua, Sahabat Suara ya. Single ini sudah bisa kamu nikmati di seluruh DSP. Tapi dalam waktu dekat berarti nih album bakalan dirilis.
3: Insya Allah di September.
2: Wih, yes. Di September. Sampai hari ini kabar ada 7 lagu. Ya. Boleh di-spill gak nanti secara jalan cerita atau moodnya akan lebih kemana sih arahnya album ini?
3: Ya pastinya banyak hati-hati yang tersakiti.
2: Hati-hati yang terwakilkan gitu ya.
3: Iya, okay. Terwakilkan dan tersakiti.
2: Okay.
3: Dan memang memang ya karena suara Glojes itu menurutku sangat cocok untuk lagu-lagu yang ya paling gampang dibilang lagu galau lah ya. Uh-huh. Jadi memang banyak cerita patah hati dari berbagai sisi aja sih.
2: Wih, mantap.
4: Patah hati yang kita sudah berdamai dengan kisah-kisahnya, yeah. Makanya kita bisa nyanyikan.
2: Okay.
4: Gitu.
2: So far dari 7 lagu ini gimana maksudnya Glojes, adakah yang akhirnya recall memory gitu sebenarnya?
4: Hampir semuanya. Hampir semuanya untuk bisa mendapatkan rasa yang tepat gitu. Tapi okay. gak mau balik lagi karena karyanya Kak Ade emang itulah spesialis beliau, dengan kita membaca liriknya dan mendengarkan notasi dan musiknya, okay. Udah langsung otomatis ke recall gitu.
2: Oh, wow, luar biasa ya. Jadi ini ditungguin secara utuhnya bisa didengerin di September ya albumnya?
3: Insya Allah.
2: Betul. Okay, berarti dalam waktu dekat bakal ada rilisan single menuju album lagi kah atau seperti apa?
3: Enggak,
2: nih,
3: nanti langsung album.
2: Oh,
3: langsung.
2: Wow, dari sini langsung ke album.
4: Tidak
2: ya.
4: Tidak basa-basi beliau ya langsung.
2: Apa, kamu kurang sakit hati nih?
4: Gitu. Nah, iya.
2: Apa? Hey, apa gitu. Kurang galaunya? Oke, okay,
4: kurang galaunya.
2: 10 lagu yeah. Nanti ya bakal ada 10 lagu. Tajuknya aja udah blue.
4: Blue, aduh. Feeling blue.
2: Langsung blue banget tuh. Nah, biar afdol siang hari ini Sahabat Suara. Tapi sebelum kita dengerin secara langsung ya lagu rilisan terbaru dari Glojes dan Ade Govinda, silakan ada yang mau disampaikan ke Sahabat Suara yang lagi dengerin siang hari ini.
4: Selamat siang Sahabat Suara.
2: Langsung jadi kayak news banget ya.
4: Okay. Halo Sahabat Suara, terima kasih banyak sudah menemani siang hari ini. Bukan kita juga yang cuma nemenin kalian, tapi kalian juga menemani kami. Thank you juga Kak. Sampai kita bertemu lagi di album Blue. Buat kalian yang pengen tahu kabar-kabar lebih lanjut dan terupdate, bisa di follow album Blue, juga ada social medianya at album.blue. Jadi di situ pasti akan kita spill apa pergerakan terbaru dari album Blue.
2: Wow.
4: Dan juga dari social media pribadi kami, Gloria Jessica ID, dan juga
3: Ade _ Govinda.
4: Iya, dan juga untuk Terbelah Jadi Dua sudah bisa Sahabat Suara request ya di Iswara. Dan jangan lupa kalian juga sudah bisa nonton visualnya, music videonya dan video lirik juga yang sudah ada di YouTube channel Ade Nurulianto.
2: Mantap sekali, bisa langsung dicek Sahabat Suara ya. Yes. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu dong biar makin afdol siang hari ini. Thank you banget Kak Ade, Glojes sudah mampir, nanti pas album main lagi ya kita.
4: Siap.
2: Challenge lagi ya.
4: Siap. Waduh, iya benar. Kita latihan dulu berarti itu Kak.
2: Benar ya. So, thank you so much sudah mampir Sahabat Suara. Terima kasih sudah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang di channel Farah Virus. Biar afdol siang hari ini langsung aja. Please welcome Gloria Jessica featuring Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua.
0: Kamu sedang mendengarkan

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Pada suatu hari, adalah seorang yang bernama Z ini datang ke kota lain, di mana dia merantau dan ingin bekerja di sana. Sampai akhirnya dia berkenalan di satu tempat di mana ada sosok wanita yang melanjutkan perjalanan tersebut dan ngobrol dengan wanita tersebut, dan dia berkata,
1: "Leh uga nih."
2: Wah, leh uga aja.
1: Leh uga nih.
0: Enggak, gue pikir bakal kiu kiu.
1: Leh uga nih. Wah, boleh, cakep lagi nih.
3: Aduh, tapi aku udah punya istri nih. Tapi aduh, penggoda banget lagi. Dia bagaikan sekuntum bunga di tepi jalan yang minta aku untuk petik. Asik deh. Aku mencobalah, ya namanya juga usaha. Maaf kak, punya dongkrak nggak? Oh nggak punya ya? Tapi kalau nomor telepon punya kan?
2: Aduh.
1: Baru tuh.
0: Tenang ibu, jangan emosi.
2: Ternyata
0: ibu.
2: Dia ya.
3: Kenalin aku Z, aku asli Kalimantan. Biasanya aku dipanggil nama lengkapnya Rizky.
4: Oh, jauh banget.
2: Gimana?
4: Inisial Z jadi Rizky.
2: Kan ada Z di tengah.
4: Oh, iya.
2: Oh emang ambil inisial tengah.
3: Mm-mm. Nama aku Z, nama kamu siapa? Siapa? Oh nama kamu?
2: Susi.
3: Lain lagi.
4: Susi. Oh ini yang baru nih.
3: Susi. Baru.
2: Abang, manis abang ya. Abang, oh. Abang bisa colok? Bukan maksud?
1: Oh, bisa dong.
2: Bukan maksudnya bisa tolong colokin nggak ini listriknya? Soalnya aku mau ngecas.
3: Oh mau ngecas? Oh, oke, iya. Aku colokin ya.
2: Oh, jadi komunikasi ya sama abang Z ya. Iya, aku kan soalnya handphone aku lagi lobet. Duh, aku bingung. Ada dingin lagi di sini. Kalau dingin kayak gini. Aku tuh biasanya pengen
5: kalo pengen gini. Makan kerupuk seblak pakai Indomie.
1: Asik.
3: Mantap banget
2: bisa
3: itu.
2: Bisa itu masuk.
3: Belinya di Depok dong.
2: Iya.
5: Habis itu di sini lagi hujan ditambah lagi sama makan kerupuk udang. Tapi udangnya dibalik batu. Oh. Nah, karena udangnya dibalik batu, jadi batunya pengen aku
4: aku juggling. Batunya pengen aku juggling. Neymar. Sirkus sedikit. Namanya nama lengkapnya Susi by Neymar.
3: Bukan dong.
4: Wah. Sambil aku juggling batu ini, aku pengen tahu deh keahlian cowok ini. Kira-kira cowok ini tuh punya keahlian apa ya? Kamu tuh punya keahlian apa sih?
2: Silent.
3: Ngomong sambil ada air di mulut.
4: Oh gitu. Oh, susah tuh.
3: Gak ada yang bisa.
4: Susah itu.
3: Gak ada yang bisa. Cuman aku yang bisa loh. Itu adalah hal yang paling aku banggakan. Itu adalah hal yang membuat aku berani berkenalan dengan kamu. Aku ini seorang laki-laki yang polos apa adanya, tapi mencintai wanita. Karena menurut aku kamu itu adalah wanita yang punya bentuk tubuh
2: jajaran genjang.
1: Wow, panjang kayak lebar kayak tinggi gak nih?
2: Aku memang kelihatan agak sedikit miring-miring gitu sih. Tapi ya gak masalah. Orang-orang sih muji aku sih. Aku manis dengan posisi dan postur jajaran genjang ini.
4: Rata.
3: Termasuk bangunan ya.
2: Dan aku juga punya tipikal kulit yang
5: agak kerut dan berurat.
1: Wow, kerut dan berurat.
4: Apa tuh Pak Zul?
3: Bagian mana tuh kulit yang mana tuh? Kerut dan berurat bagian mana Ulfa?
2: Iya kan.
3: Bagian mana Ulfa? Kerut dan berurat.
5: Ya, kulitnya sudah berkerut dan berurat, artinya bakpinya sudah matang.
2: Oh, baksonya udah matang.
5: Kebetulan baksonya yang direbus cuma dua.
2: Oh, baksonya
5: baksonya dua.
3: Berurat lagi.
2: Berurat.
5: Tambahan topping makan mie yang tadi.
4: Gitu.
5: Iya. Abis itu aku pengen tambahin yang panjang. Nah, tapi apa ya?
2: Ah, si Ulfa
3: yang panjang itu adalah
4: sosis daging.
6: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Suara warga Indonesia.
0: Memutar

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: flexing kok harta.
1: Flexing perut buncit pas mau deket lebaran istri marah-marah nyari baju sama celana susah.
2: Ibaratnya kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya. Ada kancing depannya kan. Ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu loh.
1: Iya, karena saking kencangnya. Saking kencangnya udah meletup.
2: Baju udah
1: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
3: Tahan. Udah gitu.
2: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
1: Sewa iPhone hanya untuk
2: lebaran ya kan, buat
1: menjelang lebaran, betul.
2: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep.
1: Ah, gitu berangkat kan. Dari situ jadilah topik kita.
2: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ini yang versi lebih tinggi lagi.
1: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh. Biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
2: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi gagal keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
1: Ya Allah. Ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
2: Oh iya, mesti rapat ya.
1: Tetap iya. Rapat juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
2: Iya.
1: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
3: Iya.
1: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh. Bapak gak pakai sempak ya?
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Serba setiap Senin sampai Jumat, cuma di

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Suara Warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Catat tanggalnya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena duit nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku ceritain itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: suara. Suara Warga Indonesia.
1: Kan katanya umur cuma angka, dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia

0: Pariwisata Jakarta. Nantinya kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K. Run for health and happiness.
1: Suara suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia.
2: Warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

Jogja, suara warga Indonesia. Hamin satu Idul Adha, sahabat suara sudah mulai banyak saya tadi melihat kayak agak sedih ya. Ngelihat kambing-kambing, terus ngelihat sapi-sapi yang kayaknya ini adalah jadi hari terakhir mereka untuk menikmati dunia ini karena besok sudah harus dikurbankan gitu. Mungkin termasuk sapi-sapi yang sudah disiapkan sedemikian rupa untuk dikurbankan besok atas nama Presiden Prabowo Subianto. Karena ternyata di Idul Adha 1447 Hijriah ini Pak Prabowo ini akan membagikan bantuan sebanyak 1098 sapi kurban, 1098 sapi kurban, sahabat suara. Dan memang nantinya ini akan dibagikan ke daerah-daerah, terus juga ke tokoh-tokoh masyarakat, sampai ke lembaga pendidikan juga. Jadi rinciannya itu adalah 598 sapi ini akan dibagikan ke 552 daerah. Nah, jadi ada 46 daerah yang dapatnya 2 sapi karena nih bukan gimana-gimana, bukan pilih kasih, bukan gimana-gimana gitu ya. Karena bobot sapi yang tersedia itu tidak memenuhi standar sapinya dari Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo tuh punya standar minimum sapinya itu bobotnya 800 kilo sampai 1,3 ton. Nah, kalau misalnya belum mencapai di daerah tersebut enggak ada sapi yang mencapai bobot minimum, nah itu dikasihnya 2, kayak gitu sahabat suara. Jadi 552 daerah ini akan menerima 598 sapi pemerintah provinsi dan kabupaten kota, terus juga untuk tokoh masyarakat sama untuk lembaga pendidikan. Pertanyaannya nih, ini 1000 sekian sapi itu kan totalnya mungkin kalau dihitung-hitung gitu kan ya, itu kan mungkin nyampe 100 M lah. Apalagi standarnya tuh sapi-sapi yang kayak Simental, Limousin, terus juga Brahman, Angus gitu, itu kan mahal banget. Totalnya 100 miliar. Dari manakah sumber anggaran tersebut? Ternyata sahabat suara, dananya berasal dari APBN yang totalnya mencapai 100 miliar. Gak apa-apa sih kalau menurut saya. Kalau ini kan memang APBN gitu ya, dari negara untuk rakyat, yang menikmati kan juga rakyat sendiri, ya kan? Semoga sih memang beneran buat rakyat ya, bukan cuman sampai ke yang di

0: 107.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Udahlah sahabat suara, kalau anak-anak rantau kayak saya gitu ya. Kalau udah masa-masa Idul Kurban kayak gini tuh kayak enggak terlalu berharap. Kalau dapat puji Tuhan alhamdulillah, kalau enggak dapat ya udah kita minta aja yang dapat ya kan. Tapi kalau misalnya kamu menunggu-nunggu juga, biasanya kalau anak kos tuh suka aji mumpung gitu di Idul Kurban nih, kayak kalau boleh lah nyelip-nyelip gitu ya. Ada yang bikin barbekyuan kayak gitu, boleh kali ngundang-ngundang juga. Ngundang-ngundang saya juga boleh sahabat suara. Tapi kalau kamu gak pengen ngundang saya, kamu pengennya request lagu, boleh Grace Cantona menemani kamu di Suara Santai. Seperti biasa sampai jam 7 malam nanti, kalau mau request lagu boleh di 081-2299-88887. Atau kalau mau di Instagramnya Iswara juga boleh di @iswara.jog. Atau bisa juga di TikTok, di Thread juga bisa di @iswarajogja. Kalau belum follow, di follow dulu. Karena kamu boleh request kalau memang udah follow sosial medianya Iswara Jogja.
1: Kamu lagi dengerin siarannya Grace Cantona.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Do you have a dream celebration moment? Ayo wujudkan perayaan spesialmu bersama Timaya Sudirman Yogyakarta by Haris. Beragam paket social event mulai dari arisan, reunian, intimate dinner hingga birthday party, semuanya bisa diwujudkan. Mau wedding? Gak usah ragu. Kamu mau yang intimate dengan nuansa poolside area atau grand wedding di ballroom? Dijamin deh bakal bikin momen spesialmu lebih memorable. Informasi lebih lanjut kamu bisa hubungi 0813-287-41448 atau cek Instagram @kimayayogyakarta. Kimaya Sudirman Yogyakarta by Haris. Bright moments, memorable events.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, ticus. Huh?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat teman ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winston.
7: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Eh, kamu wangi banget.
9: Kayak old money vibes.
8: Parfum apa sih?
9: No, ini So Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
9: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Hai, eh kamu wangi banget.
9: Kayak old money vibes.
8: Parfum apa sih?
9: No, ini So Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong, So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
9: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
10: Iswara, suara warga Indonesia.

107 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Capek gak sih sahabat suara, kira-kira ini kita tuh kayak semua yang terjadi gitu ya, kayak bikin capek walaupun mungkin itu gak secara langsung berpengaruh di kehidupan kita gitu. Tapi kayak ada aja berita yang bikin capek, berita yang bikin takut, anxiety, yang tiba-tiba kayak bikin khawatir lah ya sama semuanya kayak gitu. Tapi kalau saya ngelihat baca-baca gitu ya, baca-baca data kayak gitu-gitu tuh, ternyata kalau di DIY sendiri, kalau ngomongin tentang kesehatan mental gitu, dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta itu sepanjang 2025 mencatat ada 3.498 kasus gangguan mental yang mendapatkan layanan kesehatan. Itu baru 2025 ya. Ini 2026 udah masuk hampir setengah 2026, mungkin bisa aja naik. Karena sebenarnya angka di 2025 itu naik dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebanyak 2.775 kasus. Ini yang memang orang-orang mau melaporkan gitu ya, mau konsultasi kayak gitu kan. Bayangin masih banyak di luar sana yang kayak gak mau konsul gitu, masih mendem sendiri kayak gitu. Karena memang kalau dilihat-lihat dari datanya Dinkes ini, mencakup beberapa kasus kayak skizofrenia, depresi, gangguan cemas, sampai campuran cemas dan depresi. Dan ternyata kasus yang paling banyak ditemukan, nah ini fun fact-nya ya, kalau kita selama ini mikir kayak, aduh yang paling sering anxiety itu cewek gitu, yang paling sering cemas tuh cewek, yang sering overthinking tuh cewek. Ternyata kalau dari data, kasus yang paling banyak ditemukan itu di laki-laki usia produktif 15-59 tahun. Tuh kan, laki-laki tidak bercerita, tiba-tiba mancing. Nah itu mungkin salah satu kayak guyonan sehari-hari, tapi ternyata benar sahabat suara. Cowok itu lebih banyak mendem daripada cewek gitu ya. Lebih banyak memendam, lebih banyak menyimpan daripada cewek yang bisa mengungkapkan perasaannya kayak gitu. Jadi memang kalau dilihat gitu ya, datanya paling banyak itu cowok, dan rata-rata itu keluhan yang paling sering datang berkaitan dengan gangguan cemas gitu, anxiety, gangguan cemas, dan juga persoalan emosional sehari-hari kayak tentang perasaan, gejala depresi, gejala cemas kayak gitu-gitu sahabat suara. Jadi ya kalau mungkin kamu memang mulai merasakan hal-hal kayak gitu, mungkin udah capek, udah sumpek memendam sendiri, kayaknya memang saya tuh selalu bilang gak pernah ada salahnya untuk kita minta bantuan profesional. Bahkan nih ya, pemerintah Kota Yogyakarta sendiri sudah ada yang namanya program satu puskesmas, satu psikolog. Jadi lewat program ini, kamu tuh bisa banget ngakses layanan konsultasi psikolog di seluruh puskesmas ya, di seluruh puskesmas Kota Yogyakarta, pakai BPJS atau pakai JKN. Gak usah takut mahal gitu, walaupun memang lumayan mahal. Kalau misalnya kamu datang ke psikolog yang swasta gitu ya, yang di luar puskesmas itu, biasanya memang range-nya tuh di atas 300 ribuan lah sahabat suara kayak gitu. Tapi ini kamu bisa manfaatkan layanan yang ada di puskesmas di Yogyakarta gitu, gratis, bisa pakai BPJS, bisa pakai JKN juga tuh. Saya tuh selalu bilang jangan pernah takut untuk cari penanganan profesional gitu, kalau memang kamu ngerasa udah butuh banget. Karena daripada nih nanti-nanti terlambat, lebih baik kita menyadari duluan gitu dan berbagi. Gak ada salahnya kok berbagi, apalagi misalnya kamu gak percaya sama orang, ya yang namanya psikolog, psikiater itu ada untuk membantu kamu, bukan menghilangkan ya, tapi lebih ke mungkin membantu kamu untuk memperingan, dan mungkin tidak bisa memberi solusi juga, tapi meringankan dan juga memberikan arahan gitu ketika kamu udah ngerasa buntu atau mentok banget, atau kayak ngerasa udah kayak aduh hidup ini buat apa sih kayak gitu. Biasanya kan kerasa ya kayak gitu tuh, kayak kadang ada pikiran-pikiran kayak gitu. Dewasa itu memang tidak menyenangkan sahabat suara, tapi mau sampai kapan kita terjebak dalam ketidak menyenangkan ini, cari deh bantuan profesional.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya tuh.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
3: Guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
4: Hah? Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
4: Mau.
5: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah es krim, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
5: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
5: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
6: Sip the mood feels good.
5: Choco Drink,
6: my mood booster.
5: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Dengarkan Iswara di mana aja,
3: kapan aja,
4: dengan streaming ke iswara.id.

0: dari Suara Fakta.
1: Berita pertama, kantor imigrasi kelas 1 TPI Yogyakarta menggagalkan keberangkatan 13 warga negara Indonesia atau WNI yang diduga terlibat dalam upaya keberangkatan haji non-prosedural melalui Bandara Internasional Yogyakarta selama periode April hingga Mei 2026. Mereka terdiri atas calon jemaah hingga pihak yang diduga berperan sebagai agen atau pendamping lapangan. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Yogyakarta, Teddy Riyandi, mengatakan tindakan penundaan keberangkatan dilakukan sebagai langkah preventif selama musim haji, menyusul instruksi Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memperketat pengawasan terhadap potensi keberangkatan jemaah haji non-prosedural. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta, Junita Sitorus, mengatakan fenomena jemaah haji non-prosedural bukan hal baru sehingga pengawasan diperketat pada musim haji tahun ini. Dilansir dari Harian Jogja, pemerintah Arab Saudi juga disebut meminta pemerintah Indonesia memperketat pengawasan setelah pada tahun sebelumnya ditemukan banyak WNI berhaji menggunakan visa selain visa haji resmi. Dari ke berita berikutnya, pemerintah daerah DIY menyalurkan 17 ekor sapi kurban yang terdiri dari 8 sapi bantuan presiden dan 9 sapi dari gubernur dan wakil gubernur DIY. Penyerahan hewan kurban secara simbolis dilakukan di Pendopo Wiyoto Projo Komplek Kepatihan Selasa 26 Mei 2026. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Eko Aris Nugroho, menyampaikan dari 9 sapi bantuan Pemda sudah disalurkan ke Kulon Progo 2 ekor, sementara 7 lainnya diserahkan secara simbolis untuk Puro Pakualaman, Kasultanan, serta 5 kabupaten kota daerah istimewa Yogyakarta. Ia menjelaskan dari 8 sapi bantuan presiden, 1 ekor merupakan jatah provinsi yang disalurkan ke Sleman dengan bobot paling besar dan masing-masing kabupaten kota mendapatkan 1 ekor dan 2 ekor lainnya disalurkan ke istana. Menurutnya, bobot menjadi kriteria utama dalam menentukan sapi bantuan presiden sesuai dengan kriteria pusat, mencari yang terberat di masing-masing kabupaten kota. Namun dari kota Jogja tidak ada dan diambilkan dari Bantul, kemudian dari yang terbesar diusulkan ke DPKP DIY kemudian diseleksi berdasarkan bobot. Dilansir dari Harian Jogja, ia mengatakan peternak kerap menyebut bobot sapinya mencapai 1 ton, namun ketika ditimbang tidak sampai 1 ton. Selain bobot, kesehatan juga menjadi bagian dari kriteria sapi sebelum dibagikan. Demikian Suara Fakta bersama saya Grace Cantona. Nantikan Suara Fakta berikutnya.
0: Jangan lupa update kalau belum dengar.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
0: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
2: Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: Iswara Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara. Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Mau tahu kabar musisi idolamu? Kita obrolin di Kabar Musisi Iswara Jogja.

7,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Brian Prasetyo Adi, rindu yang menyiksa. Memang rindu selalu menyiksa sahabat suara. Rindu gak melulu tentang pasangan ya. Mungkin kamu rindu sama kehidupan kamu yang dulu, sama teman-teman kamu yang dulu, atau mungkin sama whatever you name it gitu ya. Rindu tuh memang kalau gak kesampaian buat ketemu, itu tuh kadang, atau gak kesampaian untuk mewujudkannya tuh kayak, duh, kayak sakit banget gitu rasanya. Mungkin ya itu juga yang dirasain Brian setelah sekian lama tidak merilis dan menulis lagu gitu ya. Ini akhirnya daripada rindunya untuk menghasilkan sebuah karya ini makin menyiksa, akhirnya penyanyi dan penulis lagu Brian Prasetyo Adi ini kembali merilis karya terbarunya. Jadi kalau tadi kamu udah sering dengerin gitu ya, rindu yang menyiksa, Brian balik lagi dengan single barunya yang judulnya adalah Bila Memang Ya. Secara musikalitas masih pop ballad, yang dimana kalau yang di single baru ini tuh temanya adalah tentang penyesalan dalam sebuah hubungan yang telah berakhir. Aduh, tapi sebenarnya ini kayak sudut pandang yang beda ya kalau misal ditelaah dari liriknya gitu. Karena Brian sendiri ngambilnya tuh bukan tentang, biasanya kan kalau hubungan yang telah berakhir terus menyesal, pasti kan nyari nih salah siapa gitu kan, siapa sih yang salah, gara-gara siapa sih kok bisa berakhir hubungan ini. Tapi dia ngambil POV dari keberanian untuk mengakui kesalahan diri sendiri. Jarang kan orang mengakui kesalahan diri sendiri, apalagi dalam sebuah hubungan kayak gitu. Jadi memang secara garis besarnya single Bila Memang Ya ini ceritanya adalah tentang seseorang yang sadar gitu kalau selama menjalani hubungan tuh mungkin dia belum bisa ngasih cinta dan kasih sayang terbaik kayak gitu. Tapi kesadaran itu munculnya tuh telat ketika ya udah mereka udah putus aja, hubungannya udah berakhir aja kayak gitu. Jadi ya ini sebenarnya mungkin wajar gitu ya dirasakan kadang-kadang tuh kita kalau misalnya mengakhiri sebuah hubungan tuh selalu mikir, ini tuh emang salah gue gak sih, atau salah dia gak, atau kenapa sih kita tuh bisa berakhir kayak gitu. Sedih banget. Jadi memang lagu ini jadi apa ya, jadi mungkin jadi salah satu cara, salah satu ungkapan jujur dari seseorang nih. Mungkin kamu juga relate gitu sahabat suara, yang dimana kamu masih menyimpan cinta terus kayak merasa kayaknya ini memang salahku deh, kita sampai putus terus masih ngarep buat dapetin kesempatan kedua. Apakah ini relate? Kayaknya sih relate ya, kalau sama apalagi sama Gen Z sekarang yang kayak sebuah hubungan itu tuh kayaknya gampang banget berakhirnya. Tapi enggak juga sih ya. Semoga kalau kamu memang ngerasa relate, semoga lagu ini bisa jadi theme song baru kamu gitu ya. Kalau misalnya tadi saya sempat curi dengar sih, Bila Memang Ya ini tuh vibes-nya mirip-mirip sama Chris Patih di eranya Semisi Merangkir sih, dari secara musikalitasnya gitu ya, secara progresi nadanya tuh hampir-hampir vibes-nya tuh kayak Chris Patih gitu. Tapi balik lagi, Brian ini memang salah satu penyanyi yang konsisten gitu ya, dengan lagu-lagu yang nuansanya pop ballad, hangat, easy listening, emotional, dan mungkin ini akan gampang banget relate sama kamu-kamu juga nih, sahabat suara.

0: Dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Gas genggam hadiah. Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
2: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
3: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
1: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Kak Mohan ya? Lagi poles apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
7: Aman.

0: geng, push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Hah? Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow.
3: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
3: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
3: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
3: Choco Drink,
4: my mood booster.
3: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
5: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
7: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Udah gak usah dilema-dilema deh sahabat suara, kayak Ungu kayak gitu ya. Dia mungkin dilema sama cinta. Aduh, tanggal segini mau mikirin cinta-cintaan, lapar ya kan. Mending mikirin diri sendiri, mikirin apa yang kira-kira udah perlu di stok, apa yang kira-kira udah perlu dibeli gitu ya, yang udah habis-habis di refill gitu, di rumah harus belanja ini itu. Hah, kalau tanggal segini mah caranya pengennya murah-murah ya kan. Tentu aja yang murah-murah adanya di Alfamidi, karena kamu bisa tebus terus murahnya kalau belanja di Alfamidi sahabat suara. Kalau periode 16 sampai 31 Mei ini, menariknya adalah banyak banget promo untuk TTM. Yang pertama, kamu cukup belanja Rp50.000, ini kamu bisa tebus murah Rp5.000 untuk salah satu produk. Pilih aja ada satu pieces Indomie Korean Roast, Spicy Ramyeon, Goreng Firi Chicken yang 83-94 gram. Juga ada minuman satu pieces La Segar Twist Kaleng All Varian yang 320 ml, atau dua pieces Pucuk Harum All Varian 300 ml, dan dua pieces Aqua Air Mineral Botol 600 ml. Ada produk non foodnya juga, ini ada satu piece Salon Pass Hot Koyo New isi 10 dan 1 piece Kiss Spray Refill Pouch yang 280 atau 300 ml. Nah, itu yang 50.000 ya kalau kamu belanja 50.000. Terus kalau kamu belanjanya 75.000, ini kamu bisa tebus 2 produk TTM. Harganya Rp10.000 untuk masing-masing produk. Pilih salah satu. Ada satu piece Citato All Varian, Citato Light All Varian yang 65-68 gram, atau satu piece So Good bakso kuah sapi atau ayam yang 100 gram. Ada juga satu piece Cerebro Fruit Gummy Mango atau Orange atau Strawberry yang 20 gram. Atau bisa pilih satu pieces Alfamidi Facial Tissue yang 220 sheets atau satu piece Listerine Mouthwash Zero atau yang Cool Mint atau yang Green Tea 100 ml. Dan ada juga satu piece Molto Pewangi Hijab Soft atau yang Sport Fresh atau yang Gentle atau yang Active Fresh yang refill 765 ml. Kamu bisa pilih 2 produk yang masing-masing bisa kamu tebus Rp10.000 kalau belanjanya Rp75.000. Nah, kalau udah belanjanya total Rp100.000, ini kamu bisa tebus 3 produk yang masing-masing harganya Rp15.000. Pilih salah satu, ada 2 pieces Promina Baby Crunch rumput laut atau keju atau ayam brokoli 20 gram dengan varian yang sama, atau 1 piece Regal Mari Superior 230 gram, atau 1 piece 2 Blibis saus cabe atau saus cabe ekstra, atau lada botol yang 235 ml. Ada produk non food juga, 1 piece Rexona Men Roll On Viva Fresh Striker atau yang Dry Defender, ada atau yang Sport Defense 45 ml. Nah, kamu bisa langsung pilih 3 produk, masing-masing bisa ditebus seharga Rp15.000 cukup dengan belanja Rp100.000 aja. Tuh, hemat sehemat-hematnya di Alfamidi. Kamu bisa belanja sekalian berburu produk hemat di TTM. Tebus terus murahnya Alfamidi, karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya." Wow.

dengan menggunakan member Alphamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan satu buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alphamidi sekarang.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time? Quality time?
2: Iya,
3: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini.
3: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: geng bus.
1: Ayo dong, ya wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
3: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
3: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sit the mood feels good.
3: Choco Drink,
4: my mood booster.
3: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
5: Dengarkan Iswara di mana aja,
6: kapan aja,
5: dengan streaming ke
6: iswara.id.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Tuh teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, ticus. Huh?

0: Tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winston.
7: Hai.
8: Hai. Eh, kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
8: Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Hmm, wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Hai. Hai. Eh, kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
8: Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Hmm, wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
9: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
10: @iswara.official.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Siapa yang rindu juga sama Jogja bersuara, sahabat suara? Langsung aja deh daftar, karena kayaknya kalau saya nggak salah ya pendaftarannya masih dibuka. Kamu langsung bisa cek di Instagram Jogja Bersuara dan juga Instagramnya iswara.jog. Jogja Bersuara ini bakal dilaksanain besok minggu banget, 31 Mei 2026 di Mili Sayidan. Dan salah satu lagu yang bakalan dibawain adalah lagunya Shaggy Dog yang lagu Rindu ini. Jadi kalau kamu udah daftar, siap-siap aja hafalin lagunya. Siap-siap kita bakal seru-seruan bareng di Jogja Bersuara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Suara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga
3: Indonesia. Aku sebelum hujan.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi moles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit Miu.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Power geng, push!
4: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
3: Padahal dikit lagi winner!
5: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
3: Baru? Wih, keren pack barunya!
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
3: Wow!
6: Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
5: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
6: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
5: Amazing.
6: Masa nggak mabar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
7: Sip the mood, feels good.
6: Choco Drink,
7: my mood booster,
6: menyala moodku.
5: Dari Wings Food.
8: Sedang mendengarkan Iswara.
9: Iswara,
8: suara warga Indonesia.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh? Teh siapa?
5: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
6: Walah, Ticus. Huh? Tuh

0: rasanya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
6: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makan.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

Indonesia 104 eh, 101.4 FM suara warga Indonesia. Ya ampun, Beril Rasan Davina Manilah. Let's go sampai jam 10 malam di Nongkrong bareng Beril. Ini gue spill dulu nomor WhatsAppnya ya, 0816-114-1014. Habis OTW ke kantor tadi dari Bintaro nih, ini dari Bintaro ya. Mungkin buat lo yang tinggal di Bintaro nih relate. Biasanya ke dari Bintaro mungkin ke daerah Jakarta paling ya setengah jam ya. Gue tadi 2 jam. Hari ini lagi macet banget sahabat suara, bener deh, gue gak bohong. Mungkin lo juga merasa yang sama. Jadi buat lo yang sekarang merasakan macet, klakson 3 kali mobilnya, let's go. Buat lo yang juga lagi merasakan capek di hari ini, klakson 3 kali. Tapi mungkin ada lo yang udah dengerin dari rumah ya. Mungkin udah sampai rumah, congrats lo buat lo. Gue pengen malam ini lo temenin gue dengan cara absen di WhatsAppnya Iswara. Now! Dan berhubung sekarang adalah bulan gue, alias Gemini Season, kita akan ngobrolin banyak soal Gemini di hari ini. Jadi siapin kebencian-kebencian lo kepada para Gemini. Nanti juga gue butuh banget satu perwakilan sahabat suara yang zodiaknya Gemini buat gue telpon nanti di jam 9 malam. Absen aja di WhatsAppnya Iswara ya. Ada Ardi, ada Dinda, ada Lukman yang sudah WhatsApp laporan di perjalanan dari Pasar Minggu menuju Depok. Lancar sekarang. Lo di mananya lancarnya ya? Karena menjelang Margonda juga lo kayak, kenapa begini? Agak pengen spill-spill lagu yang akan gue puter abis ini, sahabat suara. Yang seru-seru lah pokoknya kalau di gue mah ya. Ini ada dari Shilon 7.

yang pengen request lagu, kirim voice note ke gue. Misalkan contohnya gini ya, voice note ke WhatsApp, Real, gue pengen request lagunya ini dong. Nah, yang kirim voice note ke gue, mereka lah yang lagunya akan gue putar di malam hari ini. Tapi sekarang kita ke Baras Suara dulu. Penunggang Baras Suara, let's go! Hey! Kalau suka terbuang dalam waktu, lo harusnya juga suka lagu ini, sahabat suara. Hitam dan Biru, Baras Suara. Hari ini, malam ini kayak chat ya, no drop pokoknya. Yang mau request lagu juga harus yang upbeat-upbeat, oke? Biar semangat malam hari ini. Sikat!

0: Excellent. Nice work, guys.
1: Thank you.
2: Iswara Rara, Suara Warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Catat tanggalnya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

kan di nongkrong bareng Beril dan gua habis muterin lagu yang semangat-semangat banget. Hahaha, genit coy, genit. Dari Tipex. Dan sekarang gua juga udah mulai gelar live di TikTok. Let's go, let's go, let's go. Komen, komen, komen, komen, komen. Kalau bertanya komen apa ya? Gua bingung komen apa ya. Udah sapa-sapa aja. Absen dulu aja. Seperti gua bacain absen yang ada di WhatsApp dulu nih, di WhatsAppnya Iswara. Laporan traffic di hari ini. Bandung hadir, jalan sesuatu betukan Bandung juga macet coy. Gila. Dari mana nih cuy? Tapi terima kasih ya buat siapa nih dari Bandung ada. Ya Allah, nama WhatsAppnya

lagunya Ran barengan Hindia yang judulnya Si Lemah. Thank you. Boleh Randy, tapi kamu harus voice note ya. Eh, diem deh lo di TikTok Iswara yang ngomong-ngomong singkatan MBG. MBG itu singkatan bukan Mas Bahlil Ganteng. Mas Bahlil Ganteng. Ada Naisu, hai. Ada Dari, ada Pisces. Sahabat Suara, boleh dong ngobrol-ngobrol di live TikToknya Iswara di iswara.network. Karena sekarang kita bakal ngomongin soal zodiak. Because it's Gemini season. Untuk para Gemini, coba absen di sini dan Gemini nggak ya di TikTok Iswara? Mas Beril ganteng. Butik. Jadi deh. Gemini itu kan penuh dengan hal-hal yang surprising ya. Kayak misalkan setiap tongkrongan mukanya beda katanya. Setiap pacaran treatmentnya beda katanya. Setiap jalan ceweknya atau cowoknya beda katanya. Waduh. Oh, di TikTok ada absen nih cuy. Halo, aku Saturnus. Ada. Orang pada takbiran ya, gue siaran. Gue nemenin takbiran lo ya malam hari ini ya. Bahwa gue Gemini kata Butik. Tapi kalau ngomong-ngomong soal Gemini dengan personality yang beda-beda gitu ya, gue kebayang orang-orang yang punya zodiak yang beda-beda pasti treatmentnya juga beda-beda, terutama untuk first date. First date ideal masing-masing zodiak pasti beda ya. Kalau menurut gue sebagai Gemini, first date idealnya adalah nongkrong yang simple aja, nggak usah fine dining, nongkrong aja di parkiran, terus kayak ngeliatin ini apa itu, ngeliatin apa ya? Ngeliatin malam-malam, ngeliatin bintang gitu. Tapi tergantung tempatnya, harus culture guys ya. Dari sekarang gue minta perwakilan dari lo. Wah, ada Gemini juga nih di WhatsApp nih, ada Novos, soalnya namanya Novos. Gila lu, pasti lu kelahiran 2012 ya. Muda banget namanya, muda. Sekarang gue minta perwakilan setiap zodiak ya. Formatnya gini di TikTok. Masuk ke TikTok, komen di TikTok yang banyak. Nama underscore zodiak underscore first date ideal lo tuh kayak gimana? Contoh, Beril underscore Gemini underscore first date idealnya adalah nongkrong aja di tempat-tempat pinggiran gitu. Yang penting orangnya asik guys ya. Ditunggu ya, sekarang kita ke lagu dulu sahabat suara. Coming up from Pee Wee Cascades. Berdiri terinjak. Are you ready for this?

perwakilan zodiak gitu ya. Tadi udah ada nih di TikToknya Iswara. Lo pada masuk apa sih ke TikTok Iswara lo? Diem-diem aja denger doang lo. Penyiar radio, pendengar radio sekarang tuh gak cuma denger doang. Kalau kata Radit sebagai perwakilan Aries, deep talk sambil ngopi katanya. Kata Radit, iya gue ngopinya sibuk soalnya gue ngopi harddisk 2 terabyte bang. Ya aduh lama dong. Coba yang lain nih ada... Ih, kalilah dia mah. Nyari-nyarin Sania, gue juga nyariin dia. Kemarin gue ketemu dia sih, ada. Kata siapa lagi nih? Nih gue lagi baca-bacanya TikTok ya. Naren, Gemini. Waduh, Gemini nih. Ngopi di The Pakar Coffee sama teman baru sambil anu. Karena kan kegiatan di The Pakar Coffee itu kan banyak ya. Mungkin ngopi sambil nyemil. Anu kan artinya kan anu apa ya nah gitu tuh artinya kayak gitu tuh. Jadi mungkin sambil bisa macam-macam sambil nyemil yang normal-normal aja dilakuin di coffee shop. Betul. Thank you. Margareta Pisces. Pisces sukanya first date ID apa idealnya adalah ngobrol sambil madang. Seru sih. Emang agak rusuh tapi seru sih. Berarti lo first date di pagi sore gitu ya berarti. Ini ada, oh nih, ada juga di WhatsApp nih sahabat suara nih. Kalau kata Andre, ini Leo ya. Ini buat lo para Leo yang denger ini kayaknya relate deh sama lo. Karena Leo ini kan orangnya dominan banget, gak mau kalah ya kan. Terusnya maunya menang sendiri, terus gak pernah dengerin lawan bicaranya. Nah tuh Leo tuh, gak bercanda. Tapi ya ada benarnya dikit. Dinner terus lanjut City Night Ride. Yang penting vibesnya kayak di film-film tuh. Kan bener kan, lo tuh pengennya keren mulu Leo. Kata gue, mau lo tuh kayak main karakter lo tuh. Leo, stop lah. Caca dari Bandung. Caca nih Pisces. Aku first date idealnya adalah ngobrol di coffee shop sampai lupa waktu. Karena dia suka ngobrol Pisces ya. Gue tuh kalau kebayang Caca, namanya Caca, dia dari Bandung Pisces. Orangnya tuh kayak yang imut-imut, yang gak neko-neko, sukanya coffee shop, sampingnya buku. Gak relate sama cowok yang sukanya main ML berarti ya. Oke. Terus ada Virgo Bella. Museum date atau bookstore date? Eh, sukanya yang tenang tapi bisa sambil ngobrol juga. Ya gak bisa kalau di bookstore. Eh bisa sih ya. Kalau Pisces ngedate sama Virgo ngedate, ngobrol sambil goyang bear. Wah enak sih tuh cuy, sumpah ngobrol ya. Gila. Lo gokil sih gitu kan. Ngobrol nih kan, sumpah. Ah demi apa sih? Ya mungkin dia ngobrol sambil goyang kayak, gila lo goyangannya setara Jabba Wookies gitu. Karena mungkin dia ngedate di studio dance. Bisa. Hai vanilla ice cream. Dari TikTok gak goyang gak cerot. Kalau nama lu tambahin dong. O nya yang banyak maksud gua. Kalau Cancer tuh royal orangnya. First date bebas, tergantung maunya yang diajak. Yang penting pulangnya Oyo. Kenapa Oyo? Kan ada yang lain gitu. Lo apakah lo BE Oyo? Oyo macam-macam ya sekarang tuh ya. Ada yang syariah, ada yang bekas hotel tapi di remake dikit, direnovasi dikit, terus jadi bagus lagi. Ya. Tapi kenapa Oyo gitu? Kan maksudnya dari tadi ini Oyo mulu. Ada banyak hotel loh. Red Doors juga ada. Kalau kata Rence sebagai Cancer, first date dinner ke coffee shop sambil ngobrol general dulu aja tipis-tipis. Kalau cocok, oke lanjut. First date ke coffee shop ya. First date ke coffee shop sih emang sih. Tapi kalau bisa coffee shopnya, nih ya, gini ya, ini buat lo yang first date, yang akan ngedate sama orang pertama kalinya gitu. Please, jadi orang yang updated, oke? Okay? Orang-orang sekarang tuh pinter banget, udah tahu hidden gem itulah. Mereka tinggal nyari di TikTok, mereka tinggal nyari di Instagram.

Instagram, jangan sampai lo overclaim, eh ini tempat hidden gem, oh, gue belum pernah kesana apa segala macam, orang-orang belum pada tahu. Jangan pernah lo overclaim kalau lo belum yakin apakah tempat itu hidden gem or not. Oke? Okay? Lo harus survei dulu, kira-kira orang ini tahu gak? Kalau misalkan sampai first date lo, oh, pasangan lo ini tahu itu tempat, padahal lo overclaim sama tempat itu, lo habis men. Menurut gue lo habis. Jadi be updated day to day. Kita kembali ke playlist Sahabat Suara. Coming up from Iwake, ada sebuah request yang VN-nya lupa gue puterin jujur, but it's for you Mar. Red Sea.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Kan katanya umur cuma angka, dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia.

0: Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K. Run for health and happiness.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan

0: 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

0: Masih ngomongin first date, ideal lo tuh kayak gimana sih? Macam-macam ya orang first date sekarang tuh ya. Ada yang ke coffee shop, ada yang minta disamperin di rumah buat ketemu orang tua. Ada yang langsung kayak gitu. Makanya mari kita bahas, karena kita sudah masuk di jam 9 malam di Nongkrong bareng Berel.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.
0: First date ideal.
3: Bacain lagi.
0: Kalau Scorpio ngedate cukup intens. Memang Scorpio tuh kayak keras banget dah hidupnya.
4: Kayak
0: dar-der-dor, galak, gak mau sabar Scorpio cewek ya. Kalau versi cowoknya tuh Leo. Jadi jangan pernah nyomblangin temen lu yang kebetulan cewek terus dia Scorpio sama cowok Leo tuh, jangan. Karena akan bertolak belakang. Sama-sama egois, sama-sama dominan, sama-sama maunya menang sendiri. Tapi don't you ever get me wrong, karena gue bukan ahli zodiak. Ini yang gue tahu aja ya, berdasarkan orang-orang sekitar gue. Kalau Scorpio ngedate cukup intens dan loyal. Iya memang Scorpio tuh gue akuin orangnya intens, tapi mereka juga loyal, sahabat suara. Loyalnya dalam artian kalau mereka udah sayang banget, ya setia ya, insya Allah. Kalau Rence, Cancer ngedate-nya pengen physical touch, mudah baper. Coba di sini para Cancer emang gitu. Apakah Cancer itu sekali deket sama cowok terus atau cewek gitu ya, lawan jenisnya udah mulai physical touch langsung baper?
3: Jangan ya, jangan deh ya. Kalau first date langsung physical touch, nggak mau kayak first date physical touch nggak apa-apa. Tapi kalau physical touch terus langsung baper, jangan ya deh. Iya.
0: Kata dari kakaknya juga Scorpio, bucin banget kalau udah ketemu sama yang pas. Memang Gemini pun begitu, sahabat suara. Kita masih ngomongin soal zodiak. Mungkin lo punya punya temen yang zodiaknya apa gitu, terus first date-nya mereka yang lo tahu tuh kayak gimana sih, boleh banget ya. Kayak style pacaran mereka tuh ngedate tuh kemana gitu, boleh ceritain ke gue. Atau lo pengen lo curhat soal zodiak, lo curhat soal nih gue punya temen dia tuh lagi nyebelin-nyebelinnya banget, mood swing banget, dan kebetulan zodiak dia ini, boleh banget. Karena abis ini bakal ada sesi curhat, yaitu BTS Berani Terbuka sama Beryl. Tapi sebelum itu kita masuk ke playlist dulu, sahabat suara. Hari ini no drop, oke? Rombongan Bodong Koplo, sikat

0: di sahabat suara yang lagi resah di hari ini. Let's go BTS.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.
0: Yang kita buka hari ini adalah, pada kenceng amat suara ini. Oke, ada voice note masuk, kita dengerin ya sama-sama ya. Lu pada yang lagi di jalan dengerin ya, gedein volumenya 3 kali lipat, oke? Okay?
3: Malam BTW, long time no see, congrats ya. Gue mau curhat nih, jadi hari ini kemarin tuh termasuk hari yang gue lupain. Karena rasanya sesakit itu, jadi gak mau nangis dan gak mau
0: sedih sih. Jangan nangis. It's okay, keluarin.
3: Mantan gue, yang seharusnya lamaran sama gue November, dia ternyata melamar cewek barunya, di mana cewek barunya itu adalah selingkuhan.
0: Ish.
3: Jadi dia mutusin gue karena dia selingkuh sama cowok ini.
0: Terus dia mutusin?
3: Sesakit itu.
0: Jelek pasti orangnya.
3: Sampai semua orang yang tahu, maksudnya yang nge-follow dia, kan gue di-block ya, gue tuh orang nggak tahu. Itu semua kayak ngechat gue ngasih, Ren, are you okay? Ren, semangat ya.
0: I'm definitely not okay.
3: Bisa nangis seharian sampai sebab sampai orang rumah gue tahu, lihat gimana sebabnya gue itu sih terpuruk. Deh, doain gue cepat pulih dan ikhlas dan bisa juga mengikuti jejaknya.
0: Amin.
3: Bahagia bersama yang baru nantinya. So sad. Gue mau request aja deh lagu Armada yang harusnya aku.
0: Dede! Lo lagi dengerin kan, Ded? Sini lo ketemu gue lo. Sama Nita juga ketemu gue lo. Ya, sorry banget ya. Lo cerita ke gue. Ya kali-kali dia denger. Gak apa-apa, biar dia tahu ada orang yang disakiti gitu ya. Nggak, gue pengen tahu aja. Maksudnya gue pengen banget ngobrol juga sama si Dedi. Kenapa dia lebih memilih gitu. Gak apa-apa lo. Kalau kan gini loh, semakin gentlenya orang, bukti kalau dia gentle, dia pertama dia berani ngomong, yang kedua dia berani ngasih penjelasan, ngasih comparison. Menurut gue setiap orang punya objektif, bro. Akan menurut gue lebih baik orang yang punya objektif, orang punya alasan jelas, daripada orang yang kayak ngangong aja gitu. Orang tuh kalau ngangong tuh bukan pengen gue cubit bibirnya, gue tarik, tuh nggak sih? You deserve better, oke? Okay? Gak apa-apa, embrace. Tadi lo suka lagu apa sih? Gue hampir lupa dah. Coba.
3: Tito, jujur.
0: Armada yang mana? Harusnya aku ya? Coba cari deh. Terus lo ini, apa? Dia nikahnya selang berapa lama setelah dia mutusin lo? Dan lebih milih selingkuhan yang lebih jelek itu? Zhang. Pengen banget si cowoknya nelfon gue. Kenapa bang, bahas-bahas gue, emang ada masalah? Ada masalah tuh. Dan nelfon gue ada masalah, gue kan cuma penyalur doang. Penyalur api. 9 tahun versus 9 bulan. Terus yang parahnya si cowok ini, dia gak pamit ke bokap, padahal udah janji November. Ide. Daddy. Lo lagi jalan di mobil nih, denger siaran gue. Dad, sini Dad, telepon Dad. Gue pengen tahu aja, Dad. Gue gak mau ikut campur, cuma gue pengen denger aja alasannya. Kan seru. Di radio ada dua POV kan, yang diselingkuhi dan yang menyelingkuhi. Daddy, ya ampun. Nita lagi nyadar di punggungnya nih. Udah gak pamit sama bapaknya. Temen gue ada loh, yang diselingkuhin sama lakinya, tapi akhirnya lakinya juga pamit, maaf ya om, udah begini-begini apa segala macam, udah akhirnya pamit dah. Jelek aja lo, sorry. Dah. Abisnya ada BTS lagi, ke laut dulu ah, ke armadanya dulu. Tadi apa sih lo? Ah, elah, armada. harusnya aku gue nggak mau muterin, gue tidak mau mengembrace kesedihan lo ya Ren. Gue mau muterin yang lain, oke? Gue mau muterin lagu yang menurut gue apa guys, ada lagu yang lain gak? Gue nggak mau lah lo requestin Armada harusnya aku, enggak, harusnya bukan lo emang. Orang lo deserve better, dia nggak deserve lo. Tak berharap lagi, nggak usah, nggak mau, Ren, jangan, tak berharap lagi, nggak mau, nggak usah ditunjukin lo nggak berharap lagi, nggak harus tuh. Perereo. Cinta sejati BCL. Cinta kita menananana. Enggak. Gua kasih lo lagu ini aja nih. Ya, ini buat lo. Ini space enggak, sorry, ntar. Cari pacar lagi, mampu. Oh, enggak, ini ada lagu yang lebih cocok buat lo. Oke. Jadi, gua akan masuk ke BTS selanjutnya, tapi kita ke lagu dulu Sahabat Suara. Ini buat Ren, cie.

0: 101.4 FM, suara-suara warga Indonesia. Sekarang kita ada di BTS, berani terbuka sama BR.
1: Sekarang saatnya
0: BTS. Hey.
1: Berani terbuka sama BR. Beryl, bukain dong.
0: Suddenly tiba-tiba malam hari ini pembicaranya mengenai perselingkuhan ya. Jadi gini polanya sahabat suara. Tadi tuh gue ngomongin soal first date ideal. First date ideal kalian tuh di mana sih dan ngapain aja gitu ya. Terus di TikTok kan gue bilang TikTok tuh seru banget ya. Tiba-tiba mereka tuh nge-twist kalau first date ideal sama selingkuhan gimana real? Di mana? Gue bilang di bar atau enggak di hotel check-in karena emang selingkuhan kan enggak ada yang benar kan. Lebih jelek. Yang pertama selingkuhan lebih jelek biasanya. Terus tempatnya juga nggak lebih bagus gitu loh. Ya udah gue sebut aja klub atau hotel. Kenyataannya seperti itu. Nah sekarang yang kita BTS tiba-tiba isi soal perselingkuhan semua. Ada satu cerita yang namanya nggak mau disebut. Nggak apa-apa. Dengerin ya. Malam Beryl, jangan sebut nama gue ya. Gue pernah 7,5 tahun pacaran sama beda agama. Pernah diselingkuhin, tapi dia nyesel dan gue maafin. Berak, oke. Setelah itu dia benar-benar kayak bucin banget sama gue. Tapi akhirnya harus putus karena beda server, oke. Setelah itu gue pacaran sama yang seagama sama gue. Baru beberapa bulan udah ngalamin KDRT. Wow. Kalau masih pacaran berarti kekerasan dalam pacaran, KDP, ya oke lah. Kalau KDM, Pak Deddy, ya oke. Tapi gue bersyukur, Tuhan tunjukin aslinya dia sebelum gue jadi nikah sama orang itu. Sampai akhirnya, gue ketemu suami yang super sabar sama gue, yang dominan. Oh, lo dominan. Barangkali cerita gue bisa jadi penyemangat untuk Rence. Yes, Rence! It's for you! We are all supporting you right now. Jadi, Rence, kalau lo masih belum bisa move on atau lo masih kayak apa ya, mengembrace kesedihan lo sama si mantan lo yang lebih milih lamar selingkuhannya, nggak ada kita semua. Dah, lo tenang aja. Harusnya lo, ya gue ngerti sih sakitnya gimana. Pacarannya juga nggak lama, gue tahu. Cuma jadi lucu gitu loh ceritanya, ngerti gak sih, bro? Kita semua ngawal lo, Rence. Semoga di hari Arafah ini datang jodoh lo ya. Amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin. Tapi bener deh, maksud gue untuk seseorang yang baru cerita nih yang 7,5 tahun pacaran sama beda agama, lo sekarang dapet suami yang sabar sama dominan lo, itu merupakan mukjizat, itu merupakan karma baiknya ya. Lo dapet jawaban sekarang atas semua perjuangan lo sebelumnya. Jadi buat lo yang lagi merasa di bawah, itu adalah apa ya, perjalanan aja. Suatu saat juga lo akan dapetin yang lebih gitu. Insya Allah. Banyak-banyak berdoa ya. Abis ini aku akan puterin voice note lagi kayak Rence tadi. Semangat Rence, by the way. Kita kembali ke playlist dulu. Playlist kali ini adalah lagu yang menjelaskan soal apapun yang lo lihat, apapun yang lo pikirkan gitu ya, tidak sesuai sama apa yang nggak deh, apa yang lo perkirakan tidak sesuai sama kenyataannya seperti apa gitu. Sebuah lagu oleh Ochan Siagian dan juga Okin.

0: Hati Suara, Suara Warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Catat tanggalnya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan. Good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Kamu lagi dengerin

0: Kita dengerin voice note di BTS kali ini. Masuk Dar.
1: Hello.
0: Hello. Iya dong.
1: Pernah bilang ya kalau gue itu pernah diselingkuhin dan sekarang dia tuh dapat karmanya. Gue tau kenapa, karena gue tau dari temen gue yang masih berhubungan sama temen gue gitu ya. Nah ceritanya si mantan gue ini pokoknya minta kabar lah ke si cewek barunya gitu. Lama
0: negara mungkin.
1: Terus yang paling bikin gue rada deodoran menurut gue ya, karma lo, karma biarin gitu.
0: Ampus lo.
1: Adalah ketika dia tuh cerita ke temen gue bilang kalau si ceweknya yang sekarang itu bohongin dia.
0: Mampus.
1: Jelek
0: selingkuh lo.
1: I don't want to spread hate, tapi makan tuh, makan. Gue ngerasain namanya selingkuhin, yaudah tuh dapet tuh karmanya.
0: Iya gitu, bener, lho. Bener.
1: Thank you,
0: Dar. Gini deh, ini buat lo yang selingkuh ya, termasuk mantannya si Dari. Gue udah sering banget bilang ini ke lo. Misalkan lo punya, gini deh, lo orang kan selingkuh kan karena mungkin dia tidak mendapatkan yang dimiliki sama pacar lo saat itu kan. Which means lo pacaran sama si A gitu misalkan. Si A ini cuma bisa kasih lo 75% gitu. Dan lo mencari 35%-nya di orang lain ya gak sih? Terus lo memilih orang lain ini yang mana lo cuma punya 35% berarti. Dari analogi tersebut, gue bisa bilang kalau selingkuh tuh salah gitu. Lo akan mendapatkan penyesalan di nantinya. Lo akan mendapatkan sifat-sifat mungkin yang belum terbongkar gitu dari selingkuhan lo. Contohnya ini, ya kan? Mungkin lo awalnya memilih si selingkuhan lo ini karena mungkin ya dia baik at the first place. Tapi kalau misalkan next-nya, gak tahu sampai akhirnya terkuak seperti ini. Mam to the push, mampus kata gue. Rence, Dedi bakal kena karma gak ya? Dedi bakal kena karma gak ya? Kena, sumpah deh. Gak tahu sih ya, cuma karma exist, bro. Gimana ya? Ya udahlah sahabat suara. Buat kamu yang diselingkuhin, buat kamu yang selingkuhannya dapat karma, ya memang itulah cara semesta terjadi, ya gak? Asik. Intinya pesan gue buat lo ya, tadi ya, yang persenan-persenan itu. Pesan gue juga buat lo, zaman... Kayak gak ada orang. Kayak ada kaki di depan studio. Takut. Anyway, gue udah mau jam 10 malam, harus pamit dulu sahabat suara. Terima kasih buat lo yang udah nemenin gue dari tadi, dari jam 8 malam. Buat lo yang sekarang masih takbiran, gue pengen ngucapin. Dan yang merayakan juga, gue pengen ngucapin selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga apa yang lo korbankan buat kamu yang kurban ya. Dan juga buat kamu yang... apa ya? Yang merayakan lah, semoga dapat berkahnya di tahun ini. Amin, amin, amin, amin, amin. Sadarilah apa yang lo lakukan atau lo yang lo terima secara tidak sadar itu merupakan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak-banyak bersyukur. Oke, sahabat suara. Ini ada orang yang request sama gue lagu. Ini pendengar gue, sahabat gue, asik sahabat gue. Pendengar suara, sahabat suara dari Malaysia. Gue menemukan sudah beberapa orang ya, sahabat suara yang dari Malaysia. Semoga bisa semakin expand suara pendengarnya ke negara-negara lain gitu. Beliau ini ngirim a voice note request lagu. Mari kita dengarkan sama-sama. Kamu tanpa aku. I got you bro. Kita ketemu besok lagi ya sahabat suara. Dari jam 8 sampai jam 10 malam. Only on 101.4 FM. Iswara, suara warga Indonesia. Ini buat lo. Ada Alvin. Bye-bye.

0: bareng-bareng Beryl Rasandavi.
1: Hi moms and dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya, Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: ngomongin bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa kayak
1: penyakitnya suruh nambah.
0: Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Wah, gak bangun-bangun itu pasti ya. Ada Roni nanti banyak.
1: Lu gak mau bacain WhatsApp lagi ya?
3: Malu.
0: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit. Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
0: Satu bolanya.
2: Cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus?
0: Iya.
1: Kalau di lapangan
0: gitu, sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo.
1: Nah,
0: emang udah pada hampir mampus. Gak boleh.
1: Iya kan.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Serba setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara. Suara Warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Catat tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Suara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
1: Suara.
0: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: 1,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Suara Warga Indonesia.